Yes, barusan aja Ronald puterin Asking for a Friend dari Foo Fighter buat memanaskan pagi kamu hari ini teman Pro 2, karena udah terlalu dingin banget nih. Apalagi bagi kamu yang kos-kosannya atau rumahnya pakai AC ditambah hujan, waduh makin nempel aja tuh sama kasur ya. Walaupun ini udah jam 8 lewat 8, sayang nih teman Pro 2. Udah hari ketiga long weekend tapi kamu masih di atas kasur aja. Minimal udah OTW ke kamar mandi sih ini ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang baru bergabung dan mungkin ketinggalan apa sih topik yang lagi kita bahas hari ini, Ronald ingetin lagi kalau kita lagi ngomongin topik AI bikin kita lebih produktif atau bikin kita malah gampang terdistraksi nih. Dan Ronald ingetin juga kalau udah ada polling yang dibuka di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi buat kamu yang baru gabung atau belum ngevote, yuk cus langsung voting di Instastory-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan sekarang kita balik ke topik kita pagi ini teman Pro 2. AI ini emang jagonya ngasih jawaban cepat dan jujur aja ya. Segala sesuatu yang cepat itu rasanya enak banget dan ngurangin beban pikiran. Tapi teman Pro 2, kita perlu ingat satu hal yang fundamental, yaitu cepat itu belum tentu dalam dan instan itu belum tentu berkualitas dong teman Pro 2. Coba kita renungkan sebentar aja nih ya. Kalau setiap kali kita nemu kesulitan atau jalan buntu sedikit aja, langsung larinya ke AI deh buat minta solusi instan. Pertanyaannya adalah kapan nih kita melatih otak kita sendiri dan kapan kita melatih proses berpikir yang kritis, imajinatif, dan logika pemecahan masalah kita kalau apa-apanya kita serahin ke AI. Iya gak sih teman Pro 2? Karena produktif itu bukan soal cuman seberapa cepat tugas kita bisa selesai ya, atau seberapa banyak poin yang berhasil kita centang di to-do list harian kita. Produktif yang sesungguhnya itu juga soal experience the process dan memahami alurnya gitu. Karena kalau kita selesaikan lewat AI ya teman Pro 2, emang sih tugasnya bisa kelar dengan cepat, tapi seni prosesnya kita gak dapet gitu. Soul dari pekerjaan yang kita kerjakan tuh gak dapet. Makanya banyak orang belakangan ini membenci pekerjaannya. Karena itu mungkin ya teman Pro 2, kalau ini masih hipotesa Ronald ya, mungkin bisa kita bahas di Morning Five selanjutnya. Kalau ini kita bahas AI dulu. Dan kalau kita cuma sekedar copy paste jawaban dari AI ke lembar kerja kita tanpa benar-benar nih kita mikir kenapa jawabannya seperti ini ya, kenapa diksinya kok agak kurang pas ya, nah kita gak dapet esensi apa-apa selain hasil akhir yang mungkin terasa kosong dan gak punya karakter teman Pro 2. Dan jangan sampai ya kita jadi malas mikir karena terlalu manjain diri sama bantuan AI. Jadi tetap luangkan waktu maksudnya teman Pro 2 buat mencerna informasi yang dikasih, berani mempertanyakan kembali hasil generate-nya, dan yang paling penting selalu masukin sentuhan personal atau human touch kamu di dalamnya, yaitu harus kamu editing teman Pro 2. Karena gimana pun juga hasil kerja yang punya soul dan karakter asli pembuatnya itu jauh lebih bernilai dan gak bisa digantikan sama mesin secerdas apapun.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, coba kali ini jujur sama Ronald. Selain kamu sering bohongin Ronald, enggak dong, main klaim-klaim aja nih pagi-pagi. Coba jujur ya sama Ronald, teman Pro 2, akhir-akhir ini kamu nih masih kuat enggak sih baca artikel panjang atau nonton video penjelasan detail berdurasi mungkin saat ini tahannya di 20 menit gitu, tanpa ngeklik tombol skip atau nyari ringkasan di kolom komentar. Nah, pasti enggak tahan kan teman Pro 2. Kehadiran AI nih di media yang secepat ini secara diam-diam dan perlahan emang ngerubah attention span atau durasi fokus kita. Karena kita mulai terbiasa dimanjakan dengan format poin-poin inti aja. Bahkan kalau misalnya kamu nonton YouTube ya sekarang, itu tuh udah ada di durasiin, misalnya durasi segini bahas apa, durasi selanjutnya bahas apa. Jadi kita tinggal klik aja tanpa harus nonton dari awal gitu. Dan ternyata yang instan-instan kayak gini nih bikin otak kita tuh seolah-olah disetting ulang buat cuma soka hal-hal yang cepat dicerna aja. Nah, itu ternyata ada bahayanya teman Pro 2. Karena bahayanya itu kemampuan kita buat fokus dalam jangka panjang yang sebenarnya menurut Ronald itu penting banget ya buat ngerjain tugas kompleks atau deep work gitu. Bisa pelan-pelan tumpul nih. Jadi kita makin gampang ngerasa bosan, terus juga gelisah dan pengen buru-buru pindah ke hal lain kalau nggak ada stimulus baru di depan mata kita. Dan maka dari itu teman Pro 2, di tahun 2026 ini kemampuan buat bisa duduk tenang dan fokus pada satu tugas dalam durasi yang lama itu justru itu jadi skill yang mahal banget. Makanya jangan biarkan ringkasan AI merampas kesabaran kamu buat mendalami sesuatu. Ibaratnya kerja itu kayak deketin gebetan kamu teman Pro 2, kan gak mungkin kamu serahin ke AI. Pasti 100% itu full usaha kamu, dari cari tahu apa yang dia suka, ngejemput dia, nganterin dia pulang, itu kan semuanya kamu, gak pakai asisten teman Pro 2. Sama juga kayak kamu lagi ngerjain tugas ataupun ngerjain kerjaan kamu. Sesekali coba deh matiin asisten digital kamu, jauhin gadget kamu dan belajarlah untuk benar-benar tenggelam dalam satu topik atau satu pekerjaan secara mandiri nih. Nikmatin aja proses repotnya teman Pro 2, karena disitulah otak kita benar-benar bisa berkembang.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanam pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang.

0: pekerjaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Cipta Gelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang mendalam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih ngomongin soal AI ya. Poin penting yang perlu kita garis bawahin dan kita bold pagi hari ini adalah AI itu murni cuman sekedar alat bantu aja, bukan pengganti fokus, apalagi pengganti mantan yang udah hilang. Waduh, gak bisa dong diganti nama AI, teman Pro 2. Maksud Ronald adalah pengganti tanggung jawab kita. Ngasih tanggung jawab ke orang lain aja udah salah, apalagi nih ngasih tanggung jawab ke AI. Salah pakai banget ini mah namanya ya, teman Pro 2. Ibaratnya gini nih, kita punya mobil balap model terbaru yang mesinnya super canggih, tapi kan yang megang setirnya dan nginjak pedal gasnya kan tetap kita sendiri. Apalagi nih teman Pro 2 kalau kita duduk di kursi supirnya tapi nggak tahu tujuannya mau kemana. Secanggih dan secepat apapun mobilnya, kita cuman bakal muter-muter ngabisin bensin, ngabisin duit di dompet, dan juga jalan di jalan yang gak jelas. Sama persis sama kayak kita menggunakan AI nih. Kalau AI dipakai dengan niat dan tujuannya yang spesifik dan juga positif, dia bakal jadi alat produktivitas yang daya dobraknya luar biasa banget nih. Tapi sebaliknya teman Pro 2, kalau kita buka halaman AI tanpa rencana, tanpa tahu apa yang mau dicari, dan tanpa batasan waktu, dia ini bakal berubah wujud jadi lubang hitam yang nyedot waktu berharga kita loh. Dan bedanya itu tipis banget, setipis dompet kita saat ini ya. Enggak dong, kalau Ronald sih masih tebel, sorry ya teman Pro 2. Dan kuncinya cuma satu, ada di level kontrol diri kita sendiri. Tanggung jawab buat tetap fokus dan menyelesaikan prioritas itu enggak bisa kita delegasikan ke algoritma seperti yang udah Ronald bilang tadi. Kita nih harus punya kesadaran penuh soal kapan harus kita pakai bantuan mesin ini dan kapan harus lock out biar enggak kebablasan nih. AI sih boleh aja ya, makin pinter dari hari ke hari. Tapi kita sebagai manusia sekaligus penggunanya harus jauh lebih bijak nih buat nentuin kapan teknologi itu beneran ngebantu atau justru malah jadi benalu buat waktu kita.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,5.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, jadi konklusi dari obrolan panjang kita pagi ini ya, dari jam berapa tadi tuh? Dari jam 7 sampai jam hampir jam 9 ini, bukan lagi soal debat pakai apakah AI itu baik atau buruk, tapi semua udah sepakat kalau AI bisa bantu kita naik level secara luar biasa. Tapi di detik yang sama juga, dia ini ternyata punya potensi besar bikin kita tuh terdistraksi jauh lebih cepat kalau kita lengah nih, teman Pro 2. Semuanya pada akhirnya berbalik lagi nih ke gimana cara kita nemuin titik keseimbangan antara menggunakan otak kita untuk mengasah kemampuan dan juga memakai AI. Jangan sampai AI ini digunakan sebagai kamu limpahkan tanggung jawabnya ke AI, padahal kan itu harusnya kamu yang mengerjakan, teman Pro 2. AI hanya elemen yang membantu kerjaan kamu kelar. Nah, itu dia ya, teman Pro 2. Dan saat ini udah masuk jam 8.54, ini saatnya kita bacain hasil polling Instagram kita hari ini. Dari pertanyaan yang Ronald udah share, ternyata dari kamu banyak yang memilih tentang menurut kamu AI itu lebih sering bikin kamu apa. Yang pertama, ternyata di peringkat pertama itu seimbang antara bikin kamu gampang terdistraksi atau bikin kamu makin produktif, itu seimbang di peringkat pertama. Di peringkat kedua, ternyata masih banyak dari teman Pro 2 yang gampang terdistraksi oleh AI nih. Dan di peringkat terakhir, ternyata itu adalah kerjaan makin produktif. Jadi kalau misalnya dilihat dari votingan pagi hari ini ya, ternyata banyak yang menggunakan AI malah terjebak di lubang hitam yang bikin mereka terdistraksi pekerjaannya, ketimbang bikin kerjaannya makin produktif nih, teman Pro 2. Jadi berarti saran Ronald buat kamu, teman Pro 2, lebih sering untuk menggunakan otak kamu sendiri, bukan menggunakan AI nih dalam menyelesaikan pekerjaan, dalam bikin karya, ataupun menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Apalagi tugas kuliah sih, teman Pro 2, wajib banget itu dikerjakan pakai kemampuan kita sendiri. Jangan semuanya diserahin ke AI dong. So, buat kamu teman Pro 2 yang lagi nikmatin long weekend, boleh banget dong santai-santai tapi tetap mindful ya, kayak obrolan kita di pagi hari ini. Dan mari kita buktikan kalau kita nih bisa jadi generasi yang gak cuma serba cepat aja karena difasilitasin teknologi, tapi juga jadi generasi yang tetap punya kapasitas buat fokus, bersabar, dan berpikir mendalam. Jangan sampai asisten digital kita nih malah kelihatan lebih pinter ngatur waktu kita daripada kita sendiri yang punya waktunya. Kan kalau kayak gitu jatuhnya kita udah kayak robot dong, teman Pro 2. Dan setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu, tetap di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Karena setelah ini teman Pro 2, Ronald siarannya gak akan sendiri. Kira-kira ada siapa nih? Yah, makanya tungguin aja setelah lagu-lagu ini.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengarin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, selamat pagi teman Pro2. Buka mata, buka telinga, dan pastinya buka pikiran kamu di pagi yang cerah ini. Balik lagi bareng Ronald yang bakal temenin jam santai kamu di program kesayangan kita, yaitu Morning Vibes RRI Pro2 Denpasar. Dan semoga pagi ini kamu udah sarapan ya, dan udah siap menghadapi hari dengan energi yang pastinya positif dong. Kalau ngomongin soal Bali teman Pro2, pasti yang terlintas di pikiran kita tuh adalah keindahan alamnya, pantainya yang estetik, dan pariwisatanya yang mendunia. Tapi di balik keindahan itu, kita punya PR besar bareng-bareng nih, yaitu soal pengelolaan sampah plastik. Nah, berangkat dari keresahan itu, pagi ini kita bakal ngobrolin topik yang super keren banget dan relate banget nih sama gaya hidup anak muda zaman sekarang, yaitu pariwisata berkelanjutan dimulai dari sampah, inovasi material ramah lingkungan oleh Dara. Duara maksudnya, kalau Dara kan burung Dara. Nah, ini dia teman Pro2, sebelum kita panggil narasumber kita, Ronald mau ngingetin kalau dialog interaktif kita pagi ini gak cuman bisa kamu dengerin lewat radio aja, kamu bisa juga nikmatin secara digital lewat aplikasi RRI Digital yang bisa langsung kamu download sekarang juga di App Store dan juga Play Store. Nah, di aplikasi RRI Digital ini teman Pro2, kamu bisa nonton siaran kita secara audiovisual, dan kamu juga bisa ikut terlibat langsung dengan mengirimkan pertanyaan kamu atau opini kamu di kolom komentar yang udah disediakan. Gak cuman itu, buat kamu yang lagi buka media sosial, siaran kita itu juga disiarkan di Facebooknya RRI Denpasar dan bakal tayang di sana selama 30 hari ke depan. Jadi gak ada alasan buat kamu ketinggalan siaran ini. Oke teman Pro2, di studio sekarang udah hadir seorang sosok kreatif yang keren banget menurut Ronald. Beliau adalah bagian dari Duara Project, sebuah brand inovasi material yang ramah lingkungan dan furniture berkelanjutan. Langsung aja kita sapa, ini dia Kak Andika. Halo, selamat pagi Kak Andika. Oke, pagi Kak Andika.
1: Ya.
0: Nah, gimana nih Kak Andika? Ini karena Ronald baca-baca Duara Project ini kan tempatnya ada di Batu Bulan. Apakah Kak Andika ini OTW dari Batu Bulan?
1: Oke, kalau bicara tentang Batu Bulan, sebenarnya base kami itu di Batu Bulan ya. Tim kami itu berada di Batu Bulan, tapi kalau untuk aku sendiri itu dari Klungkung, Kak.
0: Oh, OTW-nya di Klungkung ini?
1: Iya, betul, Kak.
0: Klungkung setahuku lumayan jauh loh dari Denpasar.
1: Ya, it's okay lah.
0: Oh, it's okay. Tapi berapa makan waktu berapa jam dari Klungkung ke Denpasar nih untuk siaran pagi hari ini?
1: Ya, kurang lebih 30 sampai 45 menit aja,
0: Kak. Oh, ngebut ya.
1: Biasalah, Kak.
0: Oh iya, biasa. Ya, tentunya karena Kak Andika sampai sini pastinya dia mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan dong. Dan gimana nih Kak, dalam perjalanannya aman-aman aja kah, atau ada kejadian nih yang di kamu temuin di jalan yang mau diceritain ke teman Pro2? Soalnya pas lagi Ronald di box ini, Ronald ngelirik keluar itu hujannya deras banget tadi Kak.
1: Iya, benar-benar sih. Tapi sebenarnya enggak terlalu ada banyak masalah Kak, yang astungkare lancar, dan ya, walaupun sedikit gerimis ya. Tadi walaupun pagi baru bangun, aduh ini hujan nih gimana nih. Udah ada janji kan ke RRI gitu.
0: Tapi akhirnya di semesta mendukung, akhirnya kita dipertemukan di box RRI Pro2 Denpasar nih. Ya. Dan setelah itu kita pengen pulang dulu teman Pro2. Enggak dong. Baru segmen pertama udah pulang aja. Nah, ini kita pastinya senang banget ya teman Pro2 karena Kak Andika bisa nyempetin hadir di Morning Vibe walaupun cuacanya parah hari ini. Enggak parah sih, tapi hujan lumayan lah. Kita sempat shock karena belakangan ini kan cuaca nggak sehujan sekarang gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Dan kalau misalnya aku baca profilnya dari Duara Objek ini, gerakan ini sangat berfokus pada transformasi limbah nih Kak. Tapi Ronald jadi kepo juga nih soal gimana nih awal mulanya lahir Duara Objek di Bali hingga akhirnya ya kalian bisa memutuskan untuk fokus pada isu-isu transformasi sampah plastik yang dijadiin material furniture yang Ronald lihat estetik banget teman Pro2. Coba bisa di-share nggak nih itu?
1: Oke, Kak Ronald, makasih waktunya dulu ya.
0: Oke,
1: sebenarnya ini berawal dari penelitianku nih Kak, dari kuliah. Masa kuliah tuh kurang lebih tepatnya di tahun 2021. Nah, itu berawal dari sebuah lomba Kak yang ada di Surabaya kalau nggak salah. Nah, kami coba berinovasi di kampus tempatnya di Arsitektur Udayana untuk mau menciptakan sebuah material yang berkelanjutan, yang dimana isu-isu kemarin itu berkaitan tentang sampah pasca COVID. Nah, kami berinovasi bagaimana sih sampah-sampah ini bisa untuk menanggulangi masalah tersebut dan juga menjadi sebuah inovasi atau sebuah alternatif pilihan material bangunan yang ramah lingkungan, Kak. Yang selain mengelola sampah tapi juga bisa mengurangi penggunaan terhadap material-material yang bisa merusak alam. Misalnya terlalu banyak menggunakan kayu, itu kan pembabatan hutannya akan makin banyak, Kak.
0: Bener banget.
1: Nah, ini salah satu alternatif dari kami gitu, Kak. Nah, kebetulan kemarin Aston Karenya kami dua kali juara tingkat nasional, Kak.
0: Wis, mantap. Nah, tapi kalau misalnya didengar dari penjelasannya, ya ini wajar juara sih, Kak. Kalau misalnya nggak juara, itu sih yang nggak wajar ya. Karena fungsinya ada dua nih, teman-teman. Apa namanya, kita mengurangi, bukan mengulangi sih, tapi memanfaatkan limbah yang ada tanpa harus mengeksploitasi alam yang memang udah asri, kan, Kak.
1: Betul. Wah,
0: itu keren banget sih. Itu kalau misalnya Ronald jurinya, udah sih. Valid juga juara satu, berarti emang jurinya... pas lagi lomba nggak ada salah-salah sebut juga kan, intonasi dan segala macam. Makanya bagus, bisa aman ya juara. Dan luar biasa juga sih teman Pro 2 dari perjalanannya, emang udah jelasin dari penelitian kuliah berakhir semuanya linear gitu sampai bisa diwujudkan sampai sekarang. Dan Ronald harap juga banyak juga pihak-pihak dari pemerintah ataupun swasta melirik hal ini buat jadi kolaborasi, kan, Kak?
1: Betul, Kak. Betul.
0: Tapi kalau ngomongin kolaborasi, mungkin kita ngomongin di segmen kedua. Kita ngomongin hal-hal yang kulitnya dulu nih. Karena di profil Duara juga kan disebutkan nih sebuah visi yang sangat kuat, yaitu soal mengapa Duara memilih visi untuk mendefinisikan ulang sampah sebagai sumber daya desain yang berharga nih, Kak.
1: Betul.
0: Nah, kalau misal dari visi itu gimana nih, Kak Andika melihat visi yang tadi bisa berjalan beriringan untuk mendukung sektor pariwisata berkelanjutan khususnya di Bali? Apa hubungannya visi dan sektor pariwisata nih, Kak?
1: Ya, kalau berbicara tentang sektor pariwisata, Kak, ya kebetulan nih, karena aku juga mantan ya, atau alumni dari Jegek Bagus ya.
0: Oke.
1: Ini kan kita berbicara tentang pariwisata, kita pasti tidak lepas dengan Sabta Pesona. Nah, Sabta, bagian dari Sabta Pesona itu adalah bersih, Kak.
0: Nah,
1: bagaimana kita untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan kalau sampah masih berserakan, Kak?
0: Oh iya, benar sih. Ya,
1: coba kakak aja datang ke suatu tempat tapi berserakan, kan kita nggak enak. Inilah kita inovasikan bagaimana sebuah sampah itu bukan jadi masalah tapi justru menjadi berkah untuk berkelanjutan, untuk mendukung pariwisata, Kak.
0: Oke. Berarti Kak Andika ini melihat bahwa apa yang jadi kekurangan ternyata bukan berarti pure itu kekurangan ya.
1: Enggak, Kak.
0: Ternyata itu bisa jadi sumber yang diberikan ke alam untuk kita, kan.
1: Iya, betul, Kak.
0: Oke, walaupun sampah itu emang hasil dari kita juga, bukan hasil dari alam ya. Tapi kalau misalnya tadi Kak Andika menyinggung tentang Sabta Pesona. Nah, sebenarnya salah satunya kan tentang bersih ya. Biar teman Pro 2 tahu dan orang-orang yang pendatang kayak aku tahu, ini sebenarnya Sabta Pesona yang diusung oleh Jegek Bagus itu sebenarnya apa sih di isinya gitu?
1: Ya, sebenarnya kalau ini udah agak lupa sedikit, Kak, ya.
0: Tolong dimaklumi ya, teman-teman berdua. Tapi ini mencoba callback ingatan.
1: Betul, tiba-tiba diingatkan kembali. Sebenarnya bagian dari Sabta Pesona itu cara untuk kita sebagai duta pariwisata di Bali untuk meningkatkan pariwisata di Bali. Salah satu contohnya itu kebersih dan berakhirnya itu dengan kenangan. Nah, ini sangat nyambung, Kak, bagaimana daerah kita supaya bersih dan membuat kenangan yang menarik. Nah, secara tidak langsung hal tersebut juga meningkatkan minat wisatawan untuk datang kembali ke tempat kita, Kak. Bukan cuma sekali datangnya.
0: Bener banget ya, teman Pro 2. Jadi dari Sabta Pesona itu karena bersih maksudnya ya. Kalau besi mah padat banget tuh, sakit kalau kena. Karena bersih jadi menghasilkan kenangan yang manis.
1: Betul.
0: Dan juga kenangan yang manis itu tentunya membuahkan pengalaman juga yang memorable ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Makanya kalau misalnya wisatawan habis keluar dari Bali, balik ke daerahnya masing-masing, ketika lagi penat pasti kepikirannya hal pertama yang diinget adalah Bali.
1: Iya, betul.
0: Karena lewat pengalamannya itu ya.
1: Lewat pengalamannya itu.
0: Oke. Nah, itu dia teman Pro 2. Dengar cerita awalnya aja udah bikin kita takjub banget ya. Ternyata lewat tangan-tangan kreatif dari Kak Dika lewat Duara ini, sampah plastik yang tadinya mengotori lingkungan bisa diubah menjadi sesuatu nih yang punya nilai desain sangat tinggi, teman Pro 2. Dan sesi obrolan kita baru pemanasan aja ya, ini teman Pro 2. Karena di segmen berikutnya kita bakal bedah lebih dalam lagi tentang produk inovasi mereka yang katanya nih tahan rayap, tahan air dan apakah tahan dompet kosong juga atau enggak nih. Jadi kita masih kepo ya teman Pro 2, makanya jangan kemana-mana. Pastikan kamu tetap stay tune terus di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih bareng Ronald di sini menyebarkan semangat pagi di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan buat kamu yang baru gabung, selamat datang. Kita masih ngobrol seru bareng Kak Andika dari Duara Objek. Dan saat ini Ronald dan Kak Andika lagi ngebahas topik soal pariwisata berkelanjutan dimulai dari sampah buat kamu yang baru bergabung ya. Dan Ronald ingetin lagi buat kamu yang punya pertanyaan kritis seputar daur ulang atau penasaran sama proyek-proyeknya Duara, langsung aja ketik di kolom komen yang tersedia di aplikasi tersebut. Nah, Kak Andika, kita lanjut lagi nih. Kalau Ronald perhati nih, Kak, dari data yang ada ya, katanya produk papan dari Duara ini menggunakan 100% bahan plastik daur ulang nih.
1: Yeah.
0: Dan punya siklus hidup yang panjang kan, Kak?
1: Yeah, benar.
0: Nah, yang bikin takjubnya lagi, material ini katanya tahan air, anti rayap, dan minim perawatan.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi sebetulnya, boleh nggak nih di-spill, Kak? Sebenarnya seperti apa sih proses pengelolaan plastik bekas ini sampai bisa jadi material yang sekuat tadi dan setahan lama itu, Kak?
1: Iya, baik. Gini, Kak Ronald, kalau berbicara tentang proses pengelolaan ya, proses pengelolaan ini berawal dari pengumpulan sampah dulu.
0: Okay.
1: Nah, saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa desa untuk pengelolaan terkait pengumpulan sampah plastik. Jadi kita mengambil sampah-sampah plastik tersebut dari desa-desa. Nanti setelah sampah tersebut terkumpul, kemudian kami cacah untuk dikecil-kecilkan supaya bisa masuk ke dalam mesinnya, Kak, supaya lebih cepat lah proses penleleannya.
0: Oh, iya.
1: Terus yang ke selanjutnya kami lelehkan, dan tapi sebelum pelelehan itu kami sudah melalui konsep perencanaan, Kak.
0: Okay.
1: Nah, ini mau warna apa sih gitu? Karena kan sampah-sampah plastik ini banyak warnanya, Kak.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Kita menyesuaikan ke konsumen. Misalnya Kak Ronald nih mau warna biru agak kuning atau agak gimana gitu. Ya kami campurkan warna-warna tersebut, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah, setelah proses desain, kami masuk proses pencetakan dengan mesin hot press. Lumayan gede mesinnya, tapi nggak gede-gede amat.
0: Ada seruangan ini, Kak?
1: Kalau kumpulin semuanya ada.
0: Paling ukurannya ini ya, semeja atau
1: semeja.
0: Lebih kecil lagi?
1: Kurang lebih 2x2 lah ya.
0: Oh, 2x2.
1: 2x2 per satu mesin.
0: Oh, per satu mesin aja itu.
1: Ya.
0: Oke, lumayan.
1: Kami
0: sih.
1: Kami perlu 3 mesin.
0: Oh, lumayan.
1: Untuk
0: lumayan.
1: Pencetakannya. Nah, setelah pencetakan itu leleh hot press itu mesin konsepnya itu kayak kita menggunakan setrikaan, Kak, tapi dari atas bawah. Kita tekan.
0: Jadi dari dua sisi.
1: Ya, dia panas, dia kita tekan gitu. Nah, makanya untuk persatu papan ini dengan dimensi 1x1 meter dengan tebal 2 cm itu beratnya bisa 20 kilo, Kak.
0: Waduh.
1: Jadi dalam satu papan kami bisa mengelola sampah sampai 20 kilo.
0: Aduh, ini sangat solutif banget ya.
1: Coba bayangkan 50 papan, Kak.
0: Iya, benar.
1: 1 ton, Kak.
0: Iya, benar sih, benar.
1: Selesai sampah di Bali, Kak.
0: Nah, ini sepertinya Ronald harap Pak Koster juga perlu mendengar ini ya. Karena ini bisa jadi solusi, teman Pro 2. Karena kan memang udah di datanya kan berapa ton sampah gitu-gitu kan plastik, apalagi awalnya itu emang sih sampahnya dipilah-pilah dulu sama ini, tapi kalau misalnya ada dia apa namanya sampah nggak cuman berakhir di pembuangan akhir tapi bisa diolah lagi kan itu bisa lebih baik ya, Kak.
1: Bener sama seperti nama kami, Kak, Duara, dua arah, artinya kehidupan kembali. Kita memberikan kehidupan kembali untuk plastik, Kak.
0: Oke, tapi gitu. Itu mungkin Kak apa namanya Kak Andika bisa dikasih lihat ke kamera ya, bahwa ini semuanya tuh
1: nih, bisa lihat ya.
0: Okay. Dan ini apa namanya Ronald lihat ya, kalau misalnya dari kejauhan teman Pro 2 ini kalau misalnya kedepannya bisa diubah jadi ubin atau apa, ini bisa bikin orang salah fokus, itu marmer, Kak.
1: Iya, benar, Kak. Sebenarnya kalau bilang masalah marmer sih memang iya, Kak. Tapi kalau masalah ubin kami tidak sarankan.
0: Oke.
1: Okay. Karena berkaitan kebetulan basic juga seorang arsitek kan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ubin itu berkaitan dengan mitigasi bencana, Kak. Kami tidak menyarankan, seandainya amit-amit nih kalau seandainya terjadi kebakaran.
0: Oke. Okay.
1: Bakal mitigasi bencananya susah.
0: Iya, betul.
1: Karena
0: betul,
1: kan lengket.
0: Iya. Nah, meleleh kan meleleh kalau misalnya jadinya plastik ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Makanya kami sarankan untuk ke arah furniture. Seperti nama proyek kami, Duara Furniture.
0: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya kalian, tapi kalau misalnya aku ke Duara nih misalnya pengen buat sesuatu tapi itu bukan dari produknya Duara gitu, belum jadi gitu proyeknya, tapi aku punya konsep sendiri, itu bisa dikonsultasikan kan?
1: Aman, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Saya arsitek, Kak.
0: Kalau misalnya Kak Andika ini dia arsitek nomor 2, jadi gak perlu diragukan lagi. Kalau misalnya kamu ragu dengan ijazahnya Kak Andika, bisa langsung cek aja di Unut ya kan. Udah pasti ada kan ijazahnya.
1: Iya, dua kali kan.
0: Udah pasti terdaftar, nah aman tuh. Kak Andika, kita lanjut lagi ya.
1: Iya, iya.
0: Kalau Ronald Prati nih Kak, dari data yang ada, apa namanya, dari data yang ada lagi-lagi ya.
1: Iya, iya.
0: Itu banyak plastik bekas tuh justru awalnya tuh emang jadi sampah aja, tapi ini bisa jadi karya gitu. Tapi Kak Andika sendiri sebenarnya sebagai ini kan bisa dibilang bukan hanya berkarya tapi juga berusaha kan Kak?
1: Iya benar.
0: Dan ini menurut Kakak sendiri itu sebenarnya target pasarnya Duara Objek ini siapa Kak yang disasar? Apakah itu perseorangan, perkantoran, penginapan, kafe, atau malah turis yang datang ke sini?
1: Ya, berkaitan tentang sebenarnya seperti topik yang udah tak kirim ke Kak ya. Itu pariwisata berkelanjutan. Jadinya kita memang menyasar untuk kepariwisataan, di bidang kepariwisataan misalnya kayak pembuatan villa, pembuatan hotel, karena basicnya juga seorang arsitek kan kalian bisa menawarkan hal tersebut. Tapi di sisi lain juga kami tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan usaha-usaha lain. Berkaitan dengan ke kafe, ke rumah-rumah dan lain sebagainya. Dan juga kami tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan pemerintah.
0: Dan ini Ronald harap juga semoga para petinggi yang ada di RRI Denpasar juga mendengar dialog ini. Siapa tahu RRI Denpasar kan apa namanya furniturnya diperbarui lagi. Dengan pelaku UMKM kan hitungannya. Jadi kita sama-sama pekerja samanya nggak cuma lewat udara tapi juga lewat transaksi. Juga kan biar pegawai-pegawai pas masuk tercerahkan juga kan, melihat furnitur-furnitur yang memang sudah apa namanya, sudah unik gitu.
1: Unik dari ramah lingkungan.
0: Jadi gitu. RRI Denpasar jadi kantor pemerintah yang culture di Denpasar kan keren juga ya. Oh berarti tapi secara utama fokus utamanya juga untuk nggak jauh-jauh dari bisnis horeca ini ya, hotel dan juga restoran dan juga kafe ya. Karena kakak juga bisa menawarkan dari Duara Objek ini adalah tema dan nuansa yang berbeda gitu ya, di mereka ya. Karena memang di sini nggak cuma dari furniture juga tapi dari tata letaknya juga bisa,
1: tata letaknya juga bisa ya. Bisalah kalau misalnya dari teman-teman yang inginkan untuk apa namanya, oh Kak, saya mau gini tapi saya nggak tahu. Tenang.
0: Saya sudah di sini. Andika bilang di sini.
1: Konsultasi free nanti. Kak, kami sudah ada basic juga ya Kak di arsitektur. Jadi kami bisa menata. Oh Kak, ini sebaiknya di sini. Oh ini sebaiknya di sini. Oh sebaiknya di sini. Kalau ini warnanya seperti ini, warnanya seperti ini. Aman.
0: Berarti ibaratnya kalau misalnya dalam usaha tuh one door atau one system.
1: One gate system.
0: Gitu ya. Nah kalau tadi kita bahas target pasarnya, sekarang kita beralih ke kolaboratornya sendiri nih Kak. Nah sebenarnya siapa sih atau pihak-pihak mana aja nih yang ingin diajak oleh Duara Objek dalam mengkampanyekan soal material ramah lingkungan ini, terutama di industri kreatif, furnitur ataupun interior, khususnya yang berdampak bagi pariwisata berkelanjutan di Bali nih. Jadi kolaborasi sama siapa aja yang diharapkan?
1: Sebenarnya kalau udah sunuh kolaborasi kami banyak Kak. Beberapa seperti HIPMI kemarin sudah. Terus kedepannya kami juga support bakal kera alumni juga ya, Jaga Bagus Bali. Kami akan menyediakan untuk khusus tahun ini plakatnya, kami usahakan plakat yang ramah lingkungan. Full untuk terus BI juga, Bank Indonesia, kebetulan kami juga ada project untuk pembuatan kemarin inkubasi bisnis. Dan juga next katanya bakal ada untuk membuat mendali ramah lingkungan Kak, untuk Panran. Selain culture untuk secara olahraganya tapi juga mendalinya harus culture juga.
0: Iya benar. Ya udah salib nih kita nih sama BI ini kalau kayak gini caranya teman kedua. Ayolah, yuk buru-buru yuk. Di bulan 11 nanti kan ada RRI Fest ya, ulang tahunnya RRI. Nah, kalau bisa dilibatkan juga nih Duara Project ini kan. Nah, Kak, selain ini ada pertanyaan dari pendengar karena kita masih ada waktu untuk bertanya. Jadi ini pertanyaan pertama dari teman Pro 2 namanya Tri Ambara. Nah ini dia nanya, Kak, selain soal daya tahannya, apa aja sih keunggulan lainnya yang ditawarkan oleh Duara Objek dalam produknya? Dan menurut kakak

0: menawarkan untuk seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa konsultasinya Kak, kami bisa menawarkan bagaimana teman-teman tuh bukan hanya membeli produk tapi juga membeli value. Selain value-nya itu kita menggunakan produk ini bukan cuma untuk gaya-gayaan atau bagus-bagusan gitu di rumah, tapi juga ikut menjaga kelestarian alam dengan mengurangi jumlah sampah plastik yang ada.
1: Jadi apa namanya, peduli terhadap alamnya
0: peduli juga dapat ya. Iya betul.
1: Kalau misalnya kita beli produk yang mungkin tidak bertemakan seperti daur ulang ini, ya udah cuma dapat value,
0: iya, bukan dapat value barangnya
1: aja, tapi value tentang kondisi lingkungan itu nggak dapat ya, Kak.
0: Iya benar.
1: Dan kalau misalnya ini kan Ronald juga belajar tentang nilai-nilai keindonesiaan, ini juga termasuk salah satu nilai-nilai rasa cinta tanah air teman produk. Kalau misalnya kita membeli produk-produk yang memang ramah lingkungan, karena mencintai lingkungan adalah salah satu cara untuk kita mencintai tanah air kita sendiri. Itu dia. Dan
0: berkaitan
1: berkaitan astaga, masih ada pertanyaan karena seru banget nih teman produk. Ini dia nanya, seberapa luas potensi material daur ulang ini diaplikasikan di industri kreatif khususnya untuk desain interior?
0: Ya, kalau berbicara tentang desain interior, kami sebenarnya sangat luas ya Kak ya, bukan cuma sekedar meja, kursi dan lain sebagainya. Kalau Kakak mau nih, sekarang nih ada di Trihub, itu di seberangnya OJK, kami sudah pengaplikasiannya di sana Kak. Itu sebuah coffee shop, nanti Kakak bisa sambil ngopi lihat produk kami. Oh, ini loh produk kami sudah bisa diaplikasikan di sana. Jadinya kalau teman-teman mesti ragu nih, wah gimana ini kok bisa, emang bisa nih kayak digunakan dan lain sebagainya. Bisa kok.
1: Bisa. Karena udah ada portofolionya yang bahkan udah jadi kafe ya.
0: Udah jadi kafe
1: kan. Udah beroperasi lagi kafenya kan?
0: Iya.
1: Oke. Tadi dekat di OJK ya.
0: OJK, seberangnya OJK. Okay. Dekat Polda Bali Kak.
1: Nah, ini kode juga nih buat Polda dan OJK juga. Ya menarik banget ya teman-teman berdua, ternyata inovasi lokal ini benar-benar enggak main-main ya. Dari obrolan di segmen ini kita jadi sadar kalau menjaga lingkungan itu enggak harus mengorbankan nilai-nilai seni dan estetika gitu. Keduanya ternyata bisa berjalan berbarengan bahkan lewat produk-produk dari Duara Project ini. Dan kita bakal ngelanjutin obrolan seru ini di segmen terakhir nanti sekaligus mencari tahu gimana sih impact atau dampak langsung pergerakan ini buat pariwisata di Bali, walaupun dari tadi udah dijelaskan ya teman produk, tapi kita pertajam di segmen ketiga nanti. Dan pastiin kamu tetap stay tune terus di Morning 5 RRI Pro 2 Denpasar bareng Ronald dan juga Kak Andika.

0: Yes, teman Rodo, welcome back di Morning Vibes. Dan di segmen terakhir ini tentunya masih bareng Ronald dan Kak Andika ya, dari Duara Objek. Dan gak kerasa obrolan kita udah mengalir cukup jauh, teman Pro 2, dari sejarah berdirinya sampai ke proses produksi yang out of the box banget. Tapi tadi ada ketinggalan satu pertanyaan dari teman Pro 2, daripada gak Ronald sampaikan, ntar di demo kesini kan bahaya ya teman Pro 2. Jadi kita langsung lempar pertanyaan aja nih ke Kak Andika. Yeah. Ini ada dari teman Pro 2 namanya Cecilia Krisma. Yeah, ini dia bertanya, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh Kak Andika dan teman-teman dari Duara Objek dalam membangun sampai mengembangkan proyeknya ini, dan apa solusinya untuk menghadapi tantangan tersebut? Bertanya dua juga nih berarti ya. Tantangan dan solusi.
1: Jika bicara masalah tantangan, Kak, sebenarnya agak lucu ya kemarin ya. Teman-teman di, terutama di khususnya di prodi saya di arsitektur, itu sempat menghina, Kak.
0: Menghina
1: dalam artian
0: Meragukan,
1: lu udah arsitek ngapain ngambil kerjaan sampah, mau jadi pemulung?
0: Waduh, agak pedes ya teman kedua.
1: Bener-bener pedes, Kak. Terutama kan mungkin ini inovasi yang out of the box. Di luar ranah kami, karena di luar pendidikan gitu. Hal itu bukan cuma jadi gini, Kak, bukan jadi penyesalan atau jadi marah gitu loh, Kak. Tapi itu kayak cambuk kita untuk bangkit lebih tinggi. Ternyata setelah sekarang, teman-teman banyak yang lirik, Kak. Teman-teman baik itu dari arsitek, profesional, bahkan guru besar saya sendiri, ternyata bisa jadi ini ya, Dek ya. Iya dong, Pak.
0: Iya. Berarti kan teman-temannya yang mungkin belum punya inovasi ke depan soal ini kan.
1: Benar, Kak.
0: Tapi Kak Andika udah melihat potensi tersebut jauh dari sebelum mereka sadar gitu ya. Dan itu juga ya teman berdua, misalnya ada teman-teman kita yang punya proyek tapi kita ragukan, atau kita kayaknya ini ujungnya kita nggak tahu daerahnya kemana. Ya nggak perlu di judge juga teman Pro 2, kita support aja gitu ya.
1: Benar.
0: Namanya sesama manusia, ya, namanya support. Kalau berhasil ya alhamdulillah.
1: Iya.
0: Kalau misal tidak berhasil ya bisa kita kasih ide selanjutnya lagi.
1: Iya.
0: Namanya kan berteman kan bertukar pikiran, bertukar ide. Apalagi ranahnya teman-teman masih di kuliah. Dan kuliah itu kan ranahnya hal-hal yang masih dalam bentuk abstrak di kepala gitu.
1: Benar,
0: semuanya santai aja sebelum turun di kehidupan yang aslinya gitu ya.
1: Iya benar, Kak.
0: Jadi puas-puasin berpikir ya pas lagi kuliah.
1: Berpikir segila-gila mungkin.
0: Iya, jangan lebih terlalu logis pas kuliah tuh, malah jadi kekurangan sih.
1: Kekurangan, benar-benar sih, Kak.
0: Di kuliah tuh harusnya di mana kita mengolah pikiran kita jadi seliar mungkin,
1: seliar kan, mungkin.
0: Dan karena alhasilnya Kak Andika ini juga ternyata bisa gitu mewujudkan ide liarnya itu kan.
1: Benar.
0: Oke. Nah ini kalau misalnya dari itu tantangannya.
1: Ya.
0: Nah sekarang kita pengen tanya solusinya saat tantangan itu didapat nih, Kak.
1: Oke, kalau bicara tentang tantangan ya, solusi dari tantangan tersebut ya. Gimana tuh kami tuh untuk melanjutkan apa ya, project ini tidak hanya berbicara aku diginiin sih dicaci di dan nggak usah kayak gitu. Intinya ya udahlah, kita kan masih di ranah kemarin di ranah akademisi. Ya udah yang seperti yang kita bilang tadi, ya berpikir secara liar aja, nanti kita bungkam aja dengan karya-karya kita.
0: Dibalas dengan karya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya omongan buruk, jangan dibalas pakai omongan buruk ya, lagi ya.
1: Enggak usah.
0: Tapi dibalas dengan karya nih.
1: Balas dengan karya, tapi buktinya
0: ada gitu. Betul. Nah, ini aku mau nanya lagi nih, Kak. Sekarang setelah ruang pertanyaan udah dikasih ke teman Pro 2, sekarang Ronald take back lagi nih. Dan melihat peran yang memiliki dampak positif ini, ada enggak nih rencana Duara Objek untuk memperluas skala solusinya agar kontribusi dalam mengurangi polusi plastik ini bisa tidak hanya berpusat di Bali aja ya, Kak. Melainkan bisa menjangkau skala yang lebih luas lagi nih. Dan upaya apa yang udah dilakukan kalau memang ada upaya itunya?
1: Baik. Kalau bicara masalah itu, Kak, sebenarnya untuk jangkauan kita bicara di Bali dulu lah. Di Bali kami tidak ingin cuma bisnis ini cuma jadi bisnis.
0: Oke.
1: Okay. Tidak hanya menghasilkan uang dan lain sebagainya, udah selesai. Tapi kami lebih ke arah sosial, Kak. Bukan hanya mengelola sampah plastik itu menjadi sebuah barang inovatif, tapi kami ingin ke depannya juga berkolaborasi dengan desa-desa, Kak.
0: Oh.
1: Jadi membangkitkan circular economy. Jadinya okay. Masyarakat itu bukan cuma melihat Duara itu sebagai company, tapi lebih ke arah ini solusi untuk daerah kami, dan juga tidak hanya solusi yang menguntungkan secara kami, tapi menguntungkan juga secara masyarakat. Sampahnya hilang, tapi masyarakat juga membangkitkan ekonominya. Dan cita-cita saya sebesar, Kak, kalau misalnya pemerintah menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan,
0: okay.
1: Saya jamin dalam 10 atau 5 tahun ke depan, Astung Kare Duara bisa menciptakan lapangan pekerjaan bisa sampai 1000 atau 2000 lapangan pekerjaan baru.
0: Amin, kita aminkan bareng-bareng ya teman Pro 2, karena ini memang tujuannya udah baik banget ya.
1: Yeah.
0: Ntar Kak Dika tolong jangan terlalu kenceng-kenceng, takutnya diajak ke politik nih, Kak. Agak bahaya ya, Kak. Jadi fokus untuk berusaha dulu aja ya.
1: Ya usaha ya, Kak.
0: Politik gak salah,
1: gak salah.
0: Tapi kayaknya lebih ke
1: sop-sop aja,
0: iya, lebih ke arsiteknya dulu aja, Kak. Karena politik kan udah ada ahli-ahlinya ya, masing-masing. Yang kuliah memang mempelajari
1: tentang
0: ilmu politik gitu ya. Tapi ini berarti Duara ini gak cuma jualan produk, tapi ya, ibaratnya kalau bisa dibilang jualan ide juga ya.
1: Ya jualan ide, tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya, Kak, karena saat ini juga beberapa teman-teman juga udah menawarkan untuk investasi dan sebagainya. Bahkan ada yang menawarkan untuk investasi ke ekspor.
0: Oke.
1: Pasar ekspor. Beberapa teman-teman juga di luar juga menyarankan, Gio, gimana mau kerjasama nggak dan lain sebagainya. Tapi bukan kami menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dan lain sebagainya, tapi kami untuk mematangkan diri, Kak.
0: Okay.
1: Sehingga investor ataupun yang lainnya mau berkolaborasi dengan kami itu udah matang konsep kami. Oh, inilah kami. Memang secara secara di Bali kami udah siap tempur, tapi kalau untuk pasar sampai internasional, kami masih bukan menutup diri, kami masih mematangkan diri untuk menyiapkan pasar ini tidak hanya di Bali, bisa tembus ke seluruh Indonesia dan bahkan internasional.
0: Gitu. Oke, berarti ini bagus banget sih ya dari Kak Andikanya juga. Ternyata nggak cuma kita sebagai anak muda yang bisa ikut-ikutan FOMO, ternyata sebagai bidang usaha juga ternyata ada juga godanya ya. Pilihannya mau FOMO atau mematangkan diri dulu, jadi menahan diri agar lebih matang lagi. Jadi nggak mengecewakan ruang lingkup yang lebih luas lagi. Kalau misalnya amit-amitnya belum matang gitu. Tapi kalau misalnya matang kan berarti positifnya bisa dirasakan oleh berbagai banyak orang di lingkungan,
1: banyak pihak.
0: Iya, dan di lingkungan yang mungkin di Bali atau sampai ke luar negeri kan, Kak. Oke, tapi sebelum Ronald tutup nih, Kak, karena udah bentar lagi jam 10.
1: Yeah.
0: Ini kira-kira apa lagi yang mau disampaikan oleh Kak Andika nih?
1: Iya. Yeah. Khusus untuk pemerintah mungkin ya. Pemerintah di Provinsi Bali mungkin kami untuk mengajak untuk berkolaborasi, tidak hanya berbicara tentang bisnis, Kak, tapi kami memberikan sebuah solusi bagaimana kemarin-kemarin ini kan banyak kita diterpa dengan isu yang sampah jadi masalah, dan bahkan mohon maaf Bapak Gubernur sampai disentil oleh Bapak Presiden permasalahan sampah. Kami sebagai anak muda Bali dan juga tanggung jawab kami karena pernah juga duduk di sebagai duta pariwisata yang dibiayai oleh daerah dan dibiayai oleh pajak, Pak, ini solusi dari kami. Ini bukan solusi terakhir atau bisa menyelesaikan semua masalah, tapi ini sedikit solusi masalah kami, bahwa sampah jangan dipandang cuma jadi masalah, tapi pandanglah sampah untuk menjadi berkah gitu loh.
0: Oke, keren banget teman Pro 2 ini dari speech-nya Kak Andika, dan memang sudut pandang kita yang harus kita ubah ya.
1: Yeah.
0: Jangan melihat sesuatu itu selalu jadi masalah.
1: Yeah.
0: Bisa jadi itu jadi potensi kita, tinggal cara kita aja meracik dan menyikapi masalah tersebut ya.
1: Yeah.
0: Siapa tahu bisa jadi upaya atau hasil kerja atau karya yang bahkan bisa mengantarkan kita ke kesuksesan teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita pengen tahu nih, pengen cari-cari tahu tentang apa namanya produk-produknya atau program-program dari Duara Objek ini, kita bisa kemana nih, Kak?
1: Oke, kalau bicara dengan mau tahu dengan proyek kami nih, bisa di follow nih di Instagram kami di Duara.Objek.
0: Okay.
1: Atau Teman-teman bisa datang nih di base camp kami di Trihub tuh. Kami hampir setiap hari ada.
0: Okay.
1: Jika mau ketemu dengan kami atau teman kami beli gede mudite, bisa datang di Trihub.
0: Okay.
1: Di sebelah OJK. Terus mungkin sebelum menutup dan lain sebagainya, Kak, kami nih ada suatu tadi kami bicara tentang furniture. Produk kami itu bukan cuma furniture, Kak.
0: Okay.
1: Itu main produk okay. utama kami sebagai furniture, tapi kami ada beberapa produk kecil-kecil untuk sebagai branding kami. Ini loh, kami Duara bukan bisa mengelola sampah untuk menjadi barang-barang. Seperti di BI ada kami buat anting-anting, Kak.
0: Okay.
1: Juga sekarang buat produk fashion. Mungkin nanti bakal kita spill ya, Kak, nanti kalau udah selesai di akhir bulan ini. Ama ada kenang-kenangan untuk Karonal nih. Karonal mau pilih yang mana nih?
0: Okay.
1: Ada beberapa gantungan kunci, Kak.
0: Okay.
1: Ada yang, nah, ini gantungan kunci bukan cuma sekedar gantungan kunci, Kak. Tapi ini gantungan kunci yang kemarin kita juga buat kolaborasi dengan anak-anak SD, Kak.
0: Okay.
1: Di tepatnya di SD 3 Kusambe di Klungkung.
0: Okay.
1: Nah, ini kami hasil karya kami dengan teman adik-adik di SD. Ya, seperti yang tadi saya bilang, bahwa Duara ini bukan cuma company yang mencari untung, Kak. Tapi kami juga menyebarkan ketok Duara, kan, bahwa ayo sampah bukan jadi masalah. Ubahlah sampah jadi berkah.
0: Asik, gitu. keren teman Pro 2. Oke, kalau misalnya ditawarkan oleh Duara Project, mungkin Ronald akan pilih yang putih dan biru ya, Pro 2. Nah, itu pas banget jatuh, berarti emang itu yang dipilih. Kan biasanya kadang kalau barang jatuh itu yang diincer, kan. Nah, itu benar. Langsung dibuktikan teman Pro 2 secara visual nih. Dan ntar Ronald aja yang ngambil ya, bukan kami, kayak tenang.
1: Siap.
0: Jadi luar biasa. Ingat tuh pesannya teman Pro 2, hal besar juga harus dimulai juga ya dari langkah-langkah kecil kayak tadi, dengan peka terhadap masalah dan melihat masalah itu bukan sebagai masalah tapi sebagai solusi ya.
1: Iya,
0: betul banget. Dan juga dari obrolan seru kita pagi ini, kita bisa tarik kesimpulan berharga juga nih menurut Ronald, yaitu menjaga pariwisata berkelanjutan di Bali gak melulu soal teori yang rumit, teman Pro 2. Langkah nyata bisa dimulai dengan hal yang sering kita sepelekan, yaitu sampah plastik itu sendiri. Dan lewat inovasi yang ditawarkan oleh Kak Andika tadi, lewat Duara Project ini, kita bisa belajar, teman Pro 2, bahwa peduli lingkungan itu bisa berjalan beriringan dengan estetika modern dan industri kreatif yang ternyata bernilai tinggi nih. Jadi buat kamu generasi muda, yuk mulai sekarang juga lebih bijak lagi dalam mengkonsumsi plastik dan dukung terus produk-produk lokal yang berkelanjutan nih. Terima kasih banyak, Kak Andika.
1: Ya, terima kasih, Kak.
0: Sukses terus untuk Duara Project dan inovasi-inovasinya. Ronald harap project dan ide-idenya dari Duara Objek ini tentang pariwisata berkelanjutan dan juga pengelolaan sampah plastik itu bisa melebar, nggak hanya pasarnya tapi juga idenya makin liar, Kak.
1: Ya, siap.
0: Bisa menyasar sektor-sektor sampah nggak hanya plastik tapi bisa ke yang lain juga, Kak.
1: Stongkara.
0: Dan juga bagi teman Pro 2 yang ketinggalan obrolan ya, karena baru aja gabung, karena baru bangun, karena baru selesai hujannya nih. Udah mulai panas. Jadi tenang aja, nggak usah panik. Kamu bisa putar kembali tontonan kita full nih di Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar, karena videonya bakal nangkring di sana selama 30 hari ke depan. Jadi buat kamu, tonton ulang atau share ke teman-teman kamu yang butuh inspirasi nih. Dan akhirnya juga waktu udah menunjukkan 2 menit lagi menuju jam 10. Jadi kita harus pamit undur diri dulu ya, Kak Andika.
1: Siap.
0: So, dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70, dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald yang telah menemani kamu, dan juga ada Kak Andika yang telah menemani kamu juga. Kita pamit undur diri dulu. Tetap semangat teman Pro 2, jaga kesehatan, selalu sebarkan positive vibes, dan love you all.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo maju, maju,
1: ayo maju, maju. Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Apakah kamu tahu?
1: Dana Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.

0: Man, aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852 hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.
1: Just music.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan...

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini. Teman terbaik.

0: Kayu, Cah. Ya. Ih, senyum dong.
1: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
2: Oh. Oh. Ceria banget. Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
0: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: Tips of the day.
1: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

fucking freak ya. Disini langsung dari kawasan Metropolis MRO 70 Denpasar. Halo, selamat siang teman Pro 2. Untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, balik lagi bersama dengan Yogi yang gak pernah putus di minggu ini gitu ya, memberikan suaranya terus-terusan ya teman Pro 2 sampai nanti di jam 3 sore. Dan seperti biasa juga, kalau misalnya udah di jam segini, waktunya untuk Pro 2 Hitlist yang akan muterin lagu-lagu hitsnya Pro 2 FM Denpasar selama 1 jam sampai nanti di jam 12 siang aja ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, kamu bisa mendengarkan siaran ini secara streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download langsung di App Store dan juga Play Store. Ikutin semua media sosialnya Pro 2 FM Denpasar teman Pro 2, mulai dari Facebook, X, Instagram dan juga TikTok ya. Untuk melihat bagaimana update terkini yang ada di Pro 2, langsung aja searching username-nya itu ada di RRI Pro 2 Denpasar. Dan kamu juga boleh banget untuk subscribe YouTube channel kita ada di RRI Denpasar. Aku tunggu kamu juga untuk bergabung di seputaran WhatsApp teman Pro 2, ada di 089-6200-3900 ataupun juga telepon di 0361-265403. Itu dia untuk pembukaan kita awal hari ini teman Pro 2, masih ada banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kamu ikuti hanya di mana lagi kalau bukan Pro 2 FM Denpasar teman.

0: Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selo.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, sudah berubah di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.
3: 95,3 FM,

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu-lagu tadi udah diputarin yang pastinya menyenangkan untuk kamu dengarkan nih teman Pro 2 di siang hari ini ya. Sudah berbagai macam list yang sudah dibagikan juga nih teman Pro 2. Dan tentunya di Pro 2 Hit List kali ini ada yang mau request lagunya Utopia Rasa Ini tuh sayang banget belum ada ya Lara. Coba aku lihat ya kalau misalnya Utopia ini sebenarnya memang gak masuk ke playlistnya kita gitu. Surau, iya nggak ada Utopianya, gimana dong? Mungkin bisa lagu yang lain ya, Rasa Ini. Coba aku cari lagi nih, Rasa Yang Ini itu nggak ada yang Utopia. Adanya Rasa Cinta Ini ya Indawari nanti bakal diputarin ya. Nanti aku chat dulu deh sama si Lara nih. Ih, berasa bestie banget ya sama Lara ya. Oke deh teman Pro 2 ya, kalau kamu masih kepingin banget dengerin lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hit List, jadi lagu-lagu hitsnya Pro 2 yang bakalan bisa masuk ke dalam playlist diputarin sama kamunya satu persatu, one by one, dan tentunya nanti di jam 12 kita bakalan change my language ya, kita bakal ada Encyclo Bali nih teman Pro 2 yang akan menemani kamu selama 1, 2, 3, 4, 5, 2 jam aja ya. Dan seperti biasa juga ya, kalau misalnya di Pro 2 Hit List nanti kita bakal ngomongin soal lagu-lagu dan juga musik-musik, dan kamu juga boleh banget request lagu kesukaan kamu. Kalau di Encyclo Bali nanti Yogi bakalan kasih tahu kamu seputaran apa ya kak ya. Ada banyak sih sebenarnya ya. Kalau misalnya Yogi biasanya tuh ngasih tahu juga seputaran destinasi, berita terkini, update-annya apa. Tapi lagunya nanti bahasa Inggris, full bahasa Inggris ya. Dan kemudian apa lagi? Itu aja deh dulu ya, teman Pro 2 ya. Kita bakalan balik lagi deh nanti untuk menemani kamu juga. Dan aku juga mau ingetin kalau misalnya lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, bisa banget untuk dengarkan itu di mana aja dan kapan saja. Itu bisa di aplikasi Area Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Dan bisa sesuka hatimu juga untuk mendengarkannya. Jadi tunggu ya teman Pro 2 ya, biar makin seru lagi Yogi bakalan puterin satu buah lagu yang cukup terkenal, yang bukan cukup lagi nih, sangat terkenal ya, apalagi di kalangan anak TikTok. Udah tahu dance-nya juga dan pastinya bisa diikuti dan juga bisa sing along bareng bersama dengan Yogi di Pro 2 Hitlist. Pro 2

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Yogi bakalan mau kasih tahu kamu lagi terkait tentang informasi tidak. Iya betul, informasi kalau bentar lagi kita akan mengaturkan pujiri Sandia untuk daerah Denpasar dan sekitarnya ya. Dan kali ini sebagai penutup untuk penutup dari Pro 2 Hitlist, kita bakal putarin salah satu buah lagu dari Olivia Rodrigo dengan Driver License yang sudah menutup ya acara ini. Nanti kita bakalan lanjut sama Encyclo Bali bersama dengan Yogi dan tepat nanti di jam 12 sampai dengan jam 2 siang ya. Nanti Yogi bakalan pakai bahasa Inggris teman Pro 2. Didoakan semoga bahasa Inggrisnya lancar-lancar aja. So, kita don't divide the do. This is the special for you, Olivia Rodrigo with the Driver License. It's gonna be catch up on your ear. Thank you.

gitu-gitu perhatian sukirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

tengah di dataran.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
2: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
1: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Satu jam terakhir bersama dengan Yogi Teman Pro 2 ya, walaupun sisa lagi 40 menit, kamu masih bakalan diupdate sama informasi-informasi terkini seputar dari dunia showbiz. Dan tentunya seperti biasa juga, dunia showbiz bakal ngomongin apa aja, banyak hal ya. Jadi pastikan untuk selalu setia mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar. Selain itu, apalagi kak? Ya udah itu aja sih sebenarnya, nggak ada lagi kan ya. Kita bakalan siap untuk membagikannya selama beberapa menit ke depan dengan beberapa segmen yang ada. Nanti Yogi akan baik langsung kasih tahu kamu informasi lainnya. Jadi pastikan untuk selalu setia ya, di mana lagi kalau bukan di sini di Pro 2 FM dan Pasar.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

15 Mei 2016 lalu melalui berbagai platform musik digital. Lagu ini menjadi karya baru pertama mereka setelah sekitar 1 tahun 8 bulan sejak perilisan mini album Pay With Earth 03 gitu ya. Pada September lalu di tahun 2024. Sejak bulan lalu, Wave to Earth ini sudah membangun antusiasme teman Produe dengan penggemarnya dengan membagikan berbagai macam tunjuk comeback melalui komunitas penggemar dan juga media sosial, termasuk video serta cuplikan pemotretan di Meksiko. Single Heaven and Hell yang hadirnya nuansa dengan warna musik baru yang berbeda dari karya-karya mereka sebelumnya, dengan ciri khas musik dreamy, melo, dan juga emosional yang selama ini melakukan pada Wave to Earth. Comeback kali ini juga menarik perhatian pasar musik global teman Produe. Popularitas dari Wave to Earth sendiri ini terus meningkat sejak bergabung dalam label Wavy pada tahun 2022, di mana lagu Bad dari album 01 Lows and All sempat meraih posisi puncak di berbagai chart musik global. Sementara Play With Earth 0.03 ini berhasil masuk posisi 5 Spotify Global Debut Album Chart. Lagu andalan mereka Seasons juga telah melampaui 500 juta stream dengan lebih dari 7 juta pendengar bulanan di Spotify. Membuktikan ya kekuatan fandom internasional mereka. Selain sukses secara digital, Wave to Earth juga masih semakin dikenal lewat penampilan di festival musik dunia seperti Lollapalooza. Nah, itu ya, Lollapalooza gitu. Di Chicago, Brazil dan juga India. Wave to Earth ini juga kembali ke Jakarta dan menggelar konser mereka di Java Jazz Festival 29 sampai dengan 31 Mei 2026. Siapa di sini yang sudah mesen tiket dari Java Jazz dari sekarang yang sudah mulai habis gitu ya? Banyak sekali penyanyi internasional it's gonna be come to Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Oke, ini menjadi segmen terakhirnya Yogi teman Prodo untuk menemani kamu sebelum akhirnya kita bakal liburan panjang. Orang-orang pada liburan sekarang, giliran Yogi nanti bakal liburan ya. Tapi sebelum itu nih ya, Grace Abrams umumkan album Doctor From Hell. Ini ada apa ya sama Hell dan juga Heaven ya? Release single Emotional Hit The Wall gitu ya. Jadi Grace Abrams ini resmi memperkenalkan album studio ketiganya bertajuk Doctor From Hell yang akan dirilis pada tanggal 17 Juli mendatang di Interscope Records ya teman Pola 2. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, ia juga melepas single utama Hit The Wall dan lagu bernuansa atmosfer yang kembali menampilkan gaya penulisan lirik introspeksi khas dirinya. Dibuka dengan lapisan scene lembut dan juga melankolis, lagu ini juga mengeksplorasi rasa rapuh, ketidakpastian, hingga pola emosional yang harus berulang dalam diri seseorang. Nuansa emosional Hit The Wall juga diperkuat lewat video musik gerapan Renal Medrano yang membawa Grace Herbin ke dalam berbagai adegan surrealis bak mimpi. Dalam video tersebut juga ia terlihat membuka serangkaian pintu biru yang membawanya ke situasi berbeda, dan mulai dari terbaring di ranjang rumah sakit dikelilingi dokter hingga lorong yang menyeramkan yang mengingatkan kita pada film The Shining. Visualnya ditutup dengan adegan sang penyanyi berdiri di depan pohon yang terbakar sambil menegaskan bahwa dirinya itu bukan masalah yang bisa diselesaikan begitu saja. Dan album Doctor From Hell ini kembali digarap bersama dengan kolaborasi lamanya Aaron Dissner yang ikut menulis dan juga memproduksi proyek tersebut ya teman Produa. Dan tentunya penyanyi berusia 26 tahun ini sendiri sempat mengatakan bahwa ia ingin lebih berhati-hati dalam membuat musik dan juga hanya merilis lagu yang benar-benar terasa personal dan juga bermakna baginya. That's all for today. Dan sebagai penutup juga untuk Grace Habam, informasi kita di siang hari ini. Yoginya harus pamit ya teman Pro 2 ya, karena habis ini kita mau kemana? Mau kerja lagi. Maka dari itu, dari kawasan Metropolis yang 70 dan Pasar, Yogi yang bertugas have to signing out. Thank you so much for having me and always looking on the bright side. Happy weekend teman Pro 2. Bye bye.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Masih dari kawasan metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart Indo Hits Pro 2 FM dan Pasar selama 1 jam ke depan ya. Kita akan update 20 single Indonesia yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara. Kira-kira siapa sih yang menjadi jawara di minggu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema Bro 2. Kita masih dengerin single dari Malik The Essentials dengan Kumpul Bocah yang bertahan di posisi 19 untuk pekan ini ya. Selamat sore buat kamu yang lagi di jalan, yang lagi menuju ke suatu tempat. Hati-hati di jalan, jangan nyebut-nyebut. Yang lagi kejebak macet, dengerin aja tanggal lagu chartnya Pro 2 FM sampai dengan jam 5 sore nanti.
1: Number 18.

0: Yes, teman Pro 2, jangan lupa selalu update single-single chartnya Pro 2 setiap hari Sabtu di jam 3 sampai dengan jam 5 sore ya. Jadi kamu bisa dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital maupun melalui website kami di www.rri.co.id.
1: Number 16.

0: Ini dia teman produser single dan miliknya Yovi Nuno dan juga Ran dengan single yang berjudul Cukup Sudah ya. Jadi teman berdua Yovi Dianto ini berkolaborasi dengan Ran untuk meremix dan juga menghidupkan kembali single yang berjudul Cukup Sudah. Jadi single ini dirilis di bulan Oktober 2025 kemarin.
1: Number 14.

95,3 Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih di persaingan chart untuk pekan ini bersama Jeko Pratama. Nah, teman Pro 2, lagu dari miliknya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Ternyata liriknya ini sangat relatable dengan perjuangan hidup, terus juga menceritakan kisah pasangan muda. Jadi ini sebenarnya singlenya sangat-sangat relate ya sama kehidupan zaman sekarang, teman Pro 2, makanya singlenya sempat viral di sosial media.

berdua kok masih dengerin persaingan chart untuk pekan ini bareng Jeko Pratama sampai dengan jam 5 sore nanti ya. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin melalui rri.co.id dan kamu juga bisa cek berita apapun ada di website kita di www.rri.co.id. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin siaran ini melalui aplikasi RRI Digital.

Satu single dari Mahal ini dengan single yang berjudul Untuk Yang Bersamanya. Single ini cukup sedih ya, apalagi ketika Mahal ini menyanyikan live di sana, dia sangat-sangat mengingat sosok ibunya, teman Bro 2. Single ini ada di album terbarunya yang berjudul Koma, dan tentunya single ini berkolaborasi bersama dengan Andi Rianto.

ini di Teman Berdua, satu single dari Afgan dengan single yang berjudul Kacamata, Teman Berdua ya. Jadi lagu yang beraliran pop R&B ini menjadi simbol kembalinya Afgan ke akar musik Indonesia, sekaligus metafora tentang seseorang yang rela mengubah jati diri demi cinta. Namun menyadari pengorbanan tersebut ternyata sia-sia, Teman Berdua ya. Dan single ini Teman Berdua diproduksi oleh Petra Sihombing dengan melibatkan Iqbal Siregar dan juga ada Kamga Mo sebagai pengarah vokal di single yang satu ini.

ini dia satu single dari Itgitab dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang dirilis 8 Oktober 2025 kemarin. Jadi single ini menjadi bagian dari pembuka album keduanya yang akan datang. Di single ini teman berdua Itgitab bercerita tentang kesetiaan cinta dan juga komitmen.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema perdua. Jangan lupa juga kamu bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kita di www.rri.co.id. Nah, karena sudah berturut-turut single Rizky Febian dan juga Adrian Khalib dengan Alamak berada di posisi jawara, kali ini ada single dari miliknya Raisa dan juga Barsena Bestandi dengan single yang berjudul Awal Kisah Selamanya. Congratulations.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Inilah 20 Chart Barat Hits Pro 2 FM.

Masih dari kawasan metropolis saya Muruk 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Perdua. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. This is number

Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: guys, buat kamu teman Produ yang lagi dengerin sore hari ini, jangan lupa juga ya untuk download aplikasi RRI Digital di handphone kamu ya, untuk dengerin siaran chat ini sampai dengan di posisi jawara. Ini disuruh single remixnya Marshmello dengan Dreaming yang ada di persaingan chat untuk pekan ini.
1: Number 18.

0: Ini di satu single dari miliknya Shakira dengan Zootopia Mambro 2 yang merupakan soundtrack dari film animasi Zootopia ya. Kalau kamu dengerin Shakira, pasti ingat sama single fenomenalnya Waka Waka EE. Jangan kemana-mana teman Mambro 2, kita masih update beberapa single di persaingan chart untuk pekan ini.
1: Number 16.

ini dia teman berdua satu single, drumlinknya Charlie Puth dengan single yang berjudul Home, yang kali ini berkolaborasi bersama dengan Utada Hikaru yang merupakan legenda J-pop ya. Dan lagu ini teman berdua merupakan bagian dari album keempat Charlie yang berjudul Whatever's Clever dan juga dirilis di tanggal 27 Maret 2026. Untuk video musiknya ini menampilkan vokal hangat kedua penyanyi dan juga bisa kamu saksikan di YouTube channel.

Ini dia teman produser single terbarunya Justin Bieber dengan Daisies yang ada di album terbarunya Swag, yang merupakan album ketujuh dari Justin Bieber. Single ini dirilis pada tanggal 14 Juli 2025. Number 12.

Ini dia teman produksi satu single dari Bastille dengan Save My Soul. Jadi single ini dirilis pada 21 November 2025 kemarin. Nah, sejak vakum ya kurang lebih selama 3 tahun, Bastille ini kembali merilis single baru di tahun 2025. Karena sejak album terakhirnya yang berjudul Give Me The Future, tidak ada lagi single-single yang dirilis oleh Bastille ini sendiri teman produksi.

ini dia Bruno Mars dengan I Just Might. Jadi I Just Might ini merupakan single terbarunya yang dirilis di tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Jadi lagu ini teman berdua menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir vakum selama 10 tahun sejak album 24K Magic di tahun 2016. Nah, untuk single satu ini teman berdua ini mengusung genre disco pop dan juga pop soul dengan nuansa retro yang kental. Musiknya ini mengambil inspirasi dari gaya disco klasik tahun 70-an, mirip dengan lagu You Make Me Feel Like Dancing milik Leo Sayer.

kasih di persaingan chat untuk pekan ini teman Pro 2. Jangan lupa kamu bisa dengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui website www.rri.co.id. Dan ini dia satu single dari miliknya Alan Walker yang berjudul Monster. Kali ini berkolaborasi dengan penyanyi Emerson Flora, dan lagu ini merupakan single ke-9 dari album studio ke-6-nya. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request ya di setiap zona requestnya Pro 2.

Ini dia satu single dari Cascas juga Heli Kyoko dengan single baru yang berjudul Sadness yang rilis 31 Oktober 2025. Jadi single ini merupakan single terbaru mereka yang tentunya menampilkan vokal Heli dan juga dengan produksi musik dance khas dari Cascas yang emosional dan juga energik. Lagu ini juga memadukan melodi sedih dengan beat yang tetap memacu adrenalin dan tentunya menjadikannya track yang populer untuk didengarkan saat berpergian. Position.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2 dan single Golden yang merupakan soundtrack dari K-pop Demon Hunters berada di posisi runner-up pekan ini setelah sebelumnya berturut-turut menjadi jawara di persaingan chart pekan ini. Nah, kira-kira siapakah yang akan menjadi jawara untuk persaingan chart pekan ini teman Pro 2? Yes, teman Pro 2, ada single dari Shiana Spiro dengan single berjudul Dies on the Zeal. Congratulations!

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 yang joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. It's me, Mita Wulandari, yang nemenin kamu. Gimana tadi temu Pro 2 Top 20 Chart ala Pro 2 Denpasar ya? Lagu Indo, lagu Barat, semuanya pastinya bagus-bagus ya temu Pro 2. And yes, aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam ya, biasalah ya temu Pro 2. Dan selama beberapa jam ke depan aku bakal kasih info ya, sekiranya apa aja sih yang terjadi di sekitaran kita. Mari ngono ya. Dan teman Pro 2 buat kamu nih yang pengen dengerin radio kita, gak hanya RRI Denpasar aja, kamu bisa loh, walaupun ya jiwa raga kamu di Bali, di Denpasar, to be exact ya, kamu bisa dengerin RRI dari Sabang sampai Merauke. Caranya gimana? Tinggal langsung download aplikasi RRI Digital, terus udah cari pengen dengerin RRI mana ya. Atau boleh website, boleh juga di rri.co.id teman Pro

Perusahaan konstruksi TASEI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak T-Friend akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TSI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.

teman-teman Produ yang masih join di sini di RRI Produ Denpasar. Ini anyway, teman Produ, kalau kita ngobrolin tentang anak muda yang berprestasi begitu ya. Ini mau banyak banget. Ada dari dunia musik begitu ya, atau mungkin teknologi, inovasi segala macam, banyak teman Produ ya. Tapi kali ini kita bakal ngebahas musisi ya, anak muda asal Indonesia. Sudah pasti ya, Nona teman Produ. Ini Nona ya, AKA girl group asal Indonesia, baru aja mencetak pencapaian besar setelah single debut mereka Shoot berhasil masuk peringkat pertama di Melon. Literally tulisannya Melon, tapi aku gak tahu apakah bacanya Melon atau gimana, correct me if I'm wrong ya. Jadi salah satu platform streaming music terbesar di Korea Selatan. Bahkan teman Produ, lagu ini jadi lagu girl group Asia Tenggara yang paling banyak didengarkan di sana. Dan yang ngebuat makin mind blowing, tidak hanya Shoot aja, tapi 5 lagu Nona lainnya juga masuk daftar top 10 lagu girl group di Asia Tenggara yang paling banyak di streaming ya teman Produ. Ini menunjukkan kalau sekarang musisi Indonesia tidak hanya jadi penonton dari tren K-pop sendiri, tapi juga mulai masuk dan bersaing langsung di industrinya. Dan jujur aja teman Produ, kalau kita seeing Indonesian artists getting recognized in Korea tuh kayak wow, ini new level ya untuk industri musik kita teman Produ. Jadi buat teman Produ yang emang demen banget dengerin lagunya Nona begitu ya, ini aku bakal puterin lagunya Nona yang Shoot. Dan jangan kemana-mana, aku masih bakal banyak banget yang ngasih info ke kamu di sini aja di Produ Denpasar. Teman terbaik kamu.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

ya, atau plotting dengan identitas Indonesia, ternyata punya daya tarik internasional yang luar biasa. Dan menariknya tema umbro 2 yang ngebuat orang luar tertarik tidak hanya sekedar plotnya aja nih, tapi juga budaya yang ikut kita tampilkan di dalamnya. Mulai dari bahasa kita, makanan, lokasi, sampai ke kebiasaan kita sehari-hari. Kebiasaannya masyarakat Indonesia itu seperti apa, ditampilkan semua di sana. Jadi sekarang film lokal itu tidak hanya sekedar yaudah hiburan, entertain, tapi juga jadi cara baru kita nih untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan Indonesia. Ini loh identitas kita.

kita memprodu messagein di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Siapa nih teman Pro 2 yang demen banget beralih ke jalan kaki kalau mau kemana-mana? Iya sih, lebih sehat begitu ya teman Pro 2, dan sangat-sangat gratis. I mean like tidak ada pemakan biaya apapun, kecuali mungkin kamu tiba-tiba mampir ke warung Madura begitu ya, keluar duit juga namanya teman Pro 2. Cuman ya, cuman ada banyak faktor yang ngebuat teman-teman aku, termasuk aku juga, yang kayaknya ragu-ragu gitu ya untuk jalan kaki, apalagi jalan kaki di malam hari. Keamanan sudah pasti teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2 ya, tapi ini ada data terbaru ya, menunjukkan kalau Jawa Tengah jadi provinsi dengan tingkat rasa aman tertinggi buat kamu nih yang demen banget jalan kaki kemana-mana ya. Di mana sekitar 91,9% penduduk rasa nyaman banget berjalan kaki sendiri ya. Bahkan daerah istimewa Yogyakarta juga tinggi banget ya, di angka 91,4% ya, meskipun wilayahnya padat dan ramai banget ya. Ini menunjukkan kalau kota atau daerah yang nyaman itu tidak selalu ya udah kota yang modern, kota yang besar, banyak gedung-gedung tinggi, tapi juga soal suasana sosial teman Pro 2. Belum juga kita memperhatikan tata lingkungannya seperti apa, sampai ya bagaimana masyarakatnya berinteraksi sehari-hari. Dan di sisi lain ya, Papua Tengah tercatat lebih rendah dengan sekitar 53,5% warganya kerasa aman. Yang di sini menunjukkan kalau ada gap yang gede banget teman Pro 2 soal rasa aman antar wilayah di Indonesia. Dan ya, kalau kita ngobrolin tentang kualitas hidup yang baik begitu ya, salah satu faktor yang penting ya rasa aman teman Pro 2. Karena kalau kita ngobrolin tentang kota ataupun daerah yang enak ditinggalin, tidak hanya sekedar udah estetik, rame, apa-apa ada ya, mobilisasi juga gampang, tapi ini ngobrolin tentang tempat yang ngebuat orang nyaman untuk kemana-mana sendiri, jalan kaki sendiri tanpa ada rasa was-was sekalipun teman Pro 2.

sakit berat ya seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dapat menghilangkan kekotoran di tengah di dataran.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga Bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak keterlaluan.

0: teman produce siapa di sini yang demen banget sama minum susu ya. Jujurly aku juga tipikal orang yang demen banget minum susu ya, apalagi susu sapi. Sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang susu ya, aduh banyak banget sekarang jenis susu ya. Ada yang low fat, ada yang susu dari soybean, ada yang begini begitu, banyak lah ya. Tapi kali ini kita bakal ngobrolin tentang susu sapi begitu ya. Ternyata teman-teman Prodo produksinya di Indonesia sekarang makin besar ya. Di tahun 2025 produksi susu segar nasional tembus sekitar 820 ribu ton, naik sekitar 65% dibanding tahun 2000-an. Dan menariknya lagi teman-teman Prodo, kamu tahu nggak provinsi yang menyebut gelar sebagai rajanya untuk memproduksi susu paling banyak di Indonesia? Jawa Timur jawabannya teman Prodo ya. Karena Jawa Timur ini menyumbang sekitar 58% produksi nasional. Of course teman Prodo ini gak lepas dari ekosistem peternakan di sana yang memang sudah berkembang dari lama ya. Mulai dari pakan ternak, terus juga akses distribusinya sangat dipikirkan, sampai ya koperasi susu yang bantu peternak tetap menjalankan bisnisnya begitu ya teman Prodo. Jadi sebenarnya segelas susu yang kita minum setiap hari itu punya rantai yang panjang banget dan merupakan hasil kerja keras peternak lokal kita. Dan mungkin ini juga alasan ya kenapa daerah di Jawa masih jadi pusat produksi susu terbesar di Indonesia. Karena ya salah satunya infrastrukturnya udah kebentuk dari generasi ke generasi nih teman Prodo.
1: Ini terdengar gila, tapi entah mengapa

0: Ya sudahlah.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
2: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
1: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Kalau tadi ngobrolin tentang produksi susu sapi, ya sekarang ini masih kita ngobrolin komoditas yang memang sering banget kita konsumsi sehari-hari, aka telur ayam Tebon Pro 2 ya. Sekarang ini juga produksi di Indonesia makin gede-gedean loh, bahkan tahun 2025 kemarin Tebon Pro 2 produksi telur ayam petelur nasional ya tembus 6,3 juta ton. Naik dari tahun sebelumnya yang sekitar 6,1 juta ton. Lumayan ya. Dan lagi-lagi, Jawa Timur jadi rajanya produksi telur Indonesia dan kontribusi sekitar 2 juta ton atau hampir sepertiga produksi nasional Tebon Pro 2. Dan tahu nggak ya Tebon Pro 2 ini ada hal yang mind-blowing juga. Jumlah itu bahkan naik lebih dari 2000%, literally 2000% dibandingkan tahun 2000. Ini menunjukkan kalau industri peternakan telur di Indonesia berkembang pesat banget dalam kurang lebih 2 dekade terakhir ya. Jadi sekarang telur tidak hanya oke makanan kita sehari-hari begitu ya, gampang dicarinya juga, tapi merupakan salah satu komoditas penopang penting begitu ya untuk kebutuhan protein masyarakat yang ada di Indonesia nih.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

0: Pro 2 yang udah joinan dari tadi jam 3 sampai sekarang hampir jam 7 malam Tomo Pro 2 ya. Karena udah jam juga ya, aku bakal pamitan sama kamu. Cuman nanti sebenarnya ya aku masih nemenin sih sampai jam 8 dan cuap-cuapnya kita sudahi ya. Dan nanti aku bakal ngazi Villar Kebudayaan buat kamu ya, just for your info aja. Sekiranya di Indonesia Raya ini kayak akan apa aja sih Tomo Pro 2 begitu ya. Jadi buat kamu juga Tomo Pro 2 yang pengen dapat updatean lagi, kamu bisa langsung cus ke social media kita, di X ada, di Facebook, di Instagram juga ada, dan mau aku nih sama semua ya di RRI Pro 2 Denpasar. Oke, langsung saja pamitan sama kamu akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Aku Mitolan dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam, dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa,

ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini

0: you got that.
1: Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Dijarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra dan Timothy, teman Pro 2, dan waktu sudah menunjukkan pukul 8, saatnya teman Pro 2 untuk mengupdate informasi bareng sama kita. Gubernur Iwayan Koster menegaskan Bali harus memiliki standar transportasi yang tertib, modern, dan tidak mencemari lingkungan guna menjaga reputasinya sebagai destinasi pariwisata di mata dunia. Dijelaskan komitmen Provinsi Bali dalam mentransformasi sektor transportasi menuju energi bersih kian masif, dan akhir Maret lalu tercatat sebanyak 14.318 unit kendaraan listrik telah beroperasi, yang membuat pemerintah mulai membidik elektrifikasi armada taksi secara menyeluruh. Wayan Koster menambahkan memperdua lingkungan dan udara yang bersih merupakan kebutuhan, sehingga penggunaan kendaraan listrik harus terus didorong sebagai bagian dari menjaga alam Bali.
4: Beralih ke informasi selanjutnya, ada Ketua Koperasi Taksi Ngurah Rai Bali, IKD Ari Sucipta, yang mengakui meskipun pihaknya di tahun ini menargetkan 25% armadanya beralih ke listrik, namun masih ada kendala pembiayaan yang dihadapi para pengemudi. Dijelaskan saat ini Koperasi Taksi Ngurah Rai Bali juga terus melakukan modernisasi melalui kerjasama dengan sejumlah pihak, termasuk BUMN, guna membantu pengadaan kendaraan listrik bagi para pengemudi. KD Ari Sucipta yakin dengan sinergi antara regulasi pemerintah, dukungan investasi, dan kepatuhan pelaku usaha, Provinsi Bali dapat mewujudkan sistem transportasi rendah emisi yang berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan. Demikian info Pro 2 dapat kami sampaikan. Saya Azril Timothy dan Cakra Yanuar. Akhir kata, sampai jumpa beberapa menit ke depan di Today's Recap, dan sebentar lagi kalian akan mendengarkan Music Live Chat Berjaringan RRI Denpasar, Singaraja, dan Mataram. Stay tune.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Music Live Chat disiarkan oleh Pro 2 dan Pasar, Pro 2 Mataram dan Pro 2 Singaraja.
3: Ya, halo. Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Hai, balik lagi bareng aku Azriel Timothy juga.
4: Ada Cakra Yanuar di sini teman Pro 2.
3: Yoi, kita balik tandem teman Pro 2.
4: Setelah sekian purnama. Bulan kemarin enggak ada tandem ya?
3: Bulan lalu enggak ada. Masih. Harusnya kita tandem kan. Harusnya. MLC, tapi Anda malah pindah shift ya, kurang ajar. Alright.
4: Tapi hari ini teman Pro 2 kamu ditemenin sama Cakra sama Timothy di MLC hari ini
3: dan kembali lagi
4: disiarkan berjaringan juga di RRI Mataram dan juga
3: Singaraja. Halo teman Pro 2 Singaraja dan Mataram.
4: Ada Timothy nih, anak magangnya Singaraja. Ya teman Pro 2, hari ini MLC ada kedatangan musisi muda Bali teman Pro 2.
3: Betul sekali.
4: Kebetulan tadi Cakra udah ngobrol-ngobrol sedikit sama
3: beliau.
4: Dan beliau ini masih di bawah kita Timothy dan udah
3: umurnya
4: umurnya di bawah kita tapi udah menelurkan karya-karya yang wadidaw, banyak banget.
3: Wadidaw, aku minder sih, jujur. Alright teman Pro 2, kalau kalian udah cek Instagram kita, pastinya kalian tahu siapa yang akan hadir malam hari ini di Music Live Chat edisi 16 Mei 2026. Dan sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin ke kalian, kalau kalian bisa tonton live stream malam hari ini di Facebook kita RRI Pro 2 Denpasar.
4: Betul.
3: Jangan lupa follow semua sosial media kita. Semua ada di Instagram, di Facebook, TikTok dan juga X. Username-nya sama, RRI Pro 2 Denpasar.
4: Betul. Alright. Dan kita langsung aja kenalan dulu sama yang udah hadir ke studio. Ada Alika nih. Halo Alika.
5: Hai.
6: Hai.
3: Asik. Alika, gimana kabarnya?
6: Baik dong.
3: Sehat ya?
6: Sehat.
3: Oke, ini dari mana? Dari rumah apa gimana?
6: Ini dari baru selesai les.
3: Oh gitu.
4: Les apa?
6: Les piano.
3: Oh wow. Keren banget. Aku kira les vokal gitu kayak ternyata les piano juga ya.
4: Enggak, tebakanku malah les matematika tadi.
6: Wow.
4: Tapi alright, emang rutin les piano kah?
6: Ya lumayan.
4: Oke. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama Alika teman Pro 2 sama beberapa jam ke depan. Dan betul, kita sebelumnya kita kenalan dulu nih sama latar belakangnya Alika gitu buat kamu teman Pro 2 yang belum tahu gitu. Jadi Alika, kamu sekarang masih sekolah kah atau gimana?
6: Masih sekolah, masih kelas 1 SMA.
4: Masuk kelas 1 SMA.
3: SMA mana nih?
6: JB.
3: JB. Oh, JB. Ya.
4: Jembatan Muda ya?
6: Yes.
4: Oh, di gini dong, berarti deket bypass tuh.
3: Iya.
4: Dan berarti kamu baru 1 SMP. Gimana nih peralihan SMA dari SMA, sorry. 1 SMA.
3: Yeah.
4: Tadi mau nanyain gimana peralihan SMP ke SMA gitu.
6: Oh.
4: Ribet enggak?
6: Ribet banget, soalnya tugasnya makin banyak.
3: Tunggu kamu kuliah ya.
4: Tapi SMP juga di JB.
6: Iya, SMP juga.
4: Oh, okay. Berarti menetap sekolahnya di situ-situ.
6: Iya.
3: Tapi kamu tinggalnya di mana sih?
6: Di Kuta.
4: Di Kuta.
3: Oh, ya deket ya.
4: Deket sih.
3: Iya, oke.
4: Ya, teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi buat ngobrol-ngobrol bareng sama Alika soal single-singlenya yang sudah diciptakan gitu ya, teman Pro 2. Tapi setelah yang satu ini, teman Pro 2, jangan kemana-mana, di sini aja.
3: Yoi.

0: Itu dia tadi.
1: Itu tadi adalah single Gokil. Debut dari Alika, benar ya?
2: Benar.
0: Oh, seketiga ada cinta. Benar-benar easy listening, ear catchy sih. Mm-hmm. Ini boleh kamu ceritain enggak? Kamu yang bikin lagunya apa? Bikin liriknya atau kayak gimana?
2: Aku bikin liriknya. Terus yang aransemen itu ada namanya Om Christian Dharma dan Om Bam George.
0: Oh, berarti memang kamu yang punya ide lagunya dari awal ya?
2: Iya.
0: Keren banget.
1: Ini keren. Dikisahkan dari pengalaman pribadi kah atau gimana nih?
2: Oh, enggak tahu nih.
1: Benar. Harus dikulik dong.
0: Gimana gimana?
2: Dari kisah pribadi.
1: Oh, gitu.
0: Tapi itu kamu tulis tahun kapan?
2: Itu tahun lalu kayak Desember gitu.
0: Jadi emang baru ya?
2: Iya.
0: Oke. Ih, keren sih, produktif, maksudnya Desember. Ini rilisnya kapan?
2: Januari.
1: Oh, Januari ini.
0: Januari single debut, terus sekarang udah ada single baru lagi.
1: Iya, makanya.
0: Keren banget sih.
1: Nah, kalau misalnya dilihat nih temu perdua, kalau misalnya kamu kepoin juga di YouTube-nya Alika gitu, channel YouTube-nya Alika. Jadi sebenarnya Alika ini udah bergelut dengan musik mulai dari kecil banget.
0: Iya ya. Nih. Itu kamu bisa ceritain enggak awal karir kamu tuh kayak gimana, Alika?
1: Gimana nih bisa bergelut di musik pertama kali nih? Apakah keluarga ada yang hobi musik juga, keturunan musik juga? Atau gimana nih?
2: Jadi mama saya tuh dulu penyanyi Bali, terus papa saya tuh juga pemain gitar.
0: Klop ya? Iya. Makasih banget tuh, Ma.
2: Terus aku umur 2 tahun tuh udah tinggal sama nenek kan. Nah, nenek ini pingin banget cucu pertamanya cewek, apalagi itu main piano. Nah, aku korbannya.
0: Doa seorang nenek akhirnya terkabul ya.
2: Yes.
1: Berarti alat musik pertama kali yang kamu pegang itu piano ya?
2: Iya, piano.
0: Selain piano ada belajar apa lagi, Alika?
2: Dulu ada sempet belajar biola.
0: Tapi dilanjut sampai sekarang apa gimana?
2: Enggak, karena mau fokus piano.
1: Fokus di piano aja.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalnya dilihat juga nih, Alika udah berkolaborasi banyak banget sama musisi-musisi ya.
0: Iya.
1: Udah dari kecil nih dengan dulu namanya Putu Angelika, sekarang manggilnya Alika aja.
2: Yes.
0: Tapi panggilan masa kecil kamu emang Alika apa gimana?
2: Enggak, panggilanku masa kecil malah Angeli.
0: Angeli ya. Angeli. Oh, berarti emang kamu brand new name gitu ya? Oke, Alika, baiklah. Nah, kamu semenjak awal debut di, berarti Januari hitungannya ya, awal tahun ini ya. Ada kesulitan gak sih untuk mengatur jadwal, apalagi kamu kan masih sekolah nih.
1: Iya, baru gitu. Pindah dari SMP ke SMA gitu.
0: Gimana?
2: Iya, awal-awal tuh lumayan, soalnya emang harus konten terus kan. Jadi kayak mau latihan nih, tapi kayak kok kontenmu belum ada? Aduh, anjir.
0: Tapi kamu selama latihan dengan kesibukan gitu ya, ada gak rasa kayak menyesal atau kayak gimana?
2: Enggak sih.
0: Enggak ya. Terus kamu keep up banget ya.
1: Oke. Tapi karena di seketika ada cinta ini, kamu dengan vokalis latar belakangnya jazz, berarti kamu memasukkan genre jazz ini ke lagu itu ya?
2: Kalau chord-chordnya ya udah, tapi
0: progresinya ya.
2: Tapi kita kan mau buat yang kayak
0: lebih bisa diterima.
2: Yes. Iya. Jadi jazznya ini dulu.
1: Agak geser dulu ya.
2: Agak seru.
1: Tapi kalau misalnya kita pengen nanya referensi kamu dalam genre musik ini dari mana sih, Al?
2: Yang aku buat ini.
1: Iya. Yeah.
2: Banyak sih sebenarnya, soalnya banyak banget sih kayak Sabrina Carpenter, tapi nggak terlalu masuk gitu loh, jadi kayak masih ada artis-artis lain gitu.
1: Favoritnya sekarang Sabrina Carpenter nih.
2: Yes.
1: Lagi naik juga sih.
0: Iya, benar. Tapi kalau musisi-musisi yang membentuk kamu gitu jadi seorang musisi sekarang itu siapa aja sih kira-kira idola kamu?
2: Mariah Carey, Whitney Houston, sama Ariana Grande.
0: Berat sih.
1: Tapi emang kelihatan sih karena latar belakangnya jazz juga kan, apalagi instrumen pianonya kental kan di tiga musisi itu.
0: Betul.
1: Jadi kamu latihan piano pun sampai sekarang pun tetap dilatih terus ya tiap hari ya?
2: Iya, tiap hari.
1: Tiap hari. Wah, keriting tuh tangan.
0: Udah pasti dong kan harus main.
1: Iya sih. Cuma maksudnya apa ngapalin not-notnya itu kan susah banget.
0: Iya, apalagi not-not apa chord-chord jazz ya itu susnya itu banyak banget, augmentnya juga banyak banget sih. Nah tapi kamu belajar piano ini emang private kah atau ke tempat lesnya?
2: Private.
1: Oh oke.
0: Okay. Gila, berarti setiap hari di rumah belajar piano ya.
1: Tapi kalau misalnya tadi ngobrolnya yang hari ini ke Sanur ya?
2: Iya, hari ini ke Sanur.
0: Ngapain?
1: Oh, oke. Okay. Itu lesnya pianonya di Sanur.
0: Oh.
1: Di pantai gitu lesnya.
0: Enggak dong.
1: Ya, di tempat ya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Kalau misalnya tadi ngobrolin soal single pertama kamu nih Al, seketika ada cinta. Tadi kan udah disebutin mungkin ada kendala kecil-kecilnya. Tapi kalau misalnya untuk mengenalkan ini apalagi ke teman-teman kamu nih yang suka lagu juga, apalagi yang seangkatan kamu nih, mungkin genrenya sama. Susah nggak sih ngenalin lagu kamu ke teman-teman kamu?
2: Iya, sebenarnya mereka dengerin, tapi nggak tahu kalau masuk selera mereka. Soalnya mereka lebih selera sama yang Sell For You.
1: Oh, oke. Okay.
0: Yang terbaru ini.
2: Iya.
0: Terbaru. Oke. Wah,
1: ini menarik nih.
0: Kalau aku udah beneran suka sama yang seketika ada cinta, apalagi yang Sell For You ya kan.
1: Oke, teman-teman kedua kamu semakin penasaran kan kayak gimana nih Fall For You. Tapi
0: betul,
1: kita bakal ulik dulu nih gimana nanti Alika menggarap Fall For You. Mungkin betul, ada pengembangan dari single yang pertama teman-teman kedua. Jadi buat kamu yang penasaran, kamu stay tune aja terus di sini di 95,3 FM
0: teman terbaik kamu. Stay tune.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi masih di Music Live Chat bareng Om Timothy dan juga Cakra.
1: Insight yang lagi. Ada yang ngambil dipanggil Om nih guys.
0: Emang aku kayaknya setua itu dan lawan Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa lah, harus jiwa muda di Pro 2 ya kan. Oke, kita lanjut lagi ngobrol sama Alika. Alika, tadi kita kan udah ngobrol nih, kamu bakal kamu udah ngeluarin yang namanya Fell For You.
1: Iya.
0: Tapi kamu rencana juga bakal ngeluarin single terbaru lagi nih 4 hari lagi teman Pro 2.
1: Iya, tanggal 20 ya. Yes, 20.
0: Oke, okay, sebelum single kita... ketiga.
1: Boleh, udah boleh dibocorin belum judulnya apa? Yeah.
2: Boleh dong.
0: Oke, okay, silakan.
2: Crush Alert.
0: Crush Alert. Oke, okay, yeah. Seketika ada cinta, Fell For You, Crush
1: oh,
0: Alert.
1: Oh, emang lagunya tentang jatuh cinta semua ya?
2: Iya, yeah, satu album.
0: Oke.
1: Okay. Emang lagi ngerasain jatuh cinta?
2: Enggak. Oh.
0: Tapi gitu lah, penyanyi tuh gak harus ini kan.
1: Tapi kan tadi katanya pengalaman pribadi.
0: Iya, yang
2: iya, tapi itu. Ternyata agak step gitu.
1: Oh, tidak sesuai harapan. Yeah. Tapi kalau misalnya kita ngomong soal Fell For You nih, kalau yeah. misalnya dilihat dari riset yang aku udah peroleh,
0: riset nggak gitu. Tuh.
1: Ini katanya beda sama karya sebelumnya. Apakah genrenya yang kamu bedain atau kamu lebih explore lagi soal sound?
2: Aku genrenya aku bedain. Okay. Sebenarnya Fell For You ini demonya dulu ini mau tak bikin pop banget. Soalnya okay. ini rencana single pertama, tapi gara-gara gitu. Masalah hati ya.
0: Oh gitu. Ya, ada banyak pertimbangan ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau misalnya dilihat Fell For You ini hadir dengan nuansa retro pop soul nih. Berarti kamu apa ya, sama kayak referensi sebelumnya. Kalau aku lihat sih Sabrina Carpenter sekarang juga lagi balik ke retro-retro juga. Kamu betul, juga betul. Referensi juga
0: inikah?
2: Sama itu salah referensi. Satunya.
0: Salah satu.
1: Oh, oke. Okay. Makanya kamu balik lagi bukan balik ya, apa ya jadinya? Lagunya emang disetting atau dibikin retro gitu ya?
2: Dibikin.
0: Oke. Okay. Oke, boleh gak diceritain selama kamu bikin lagu Fell For You ini produksinya kayak gimana?
2: Produksinya aku rekaman ini dari buatan liriknya ya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi aku buat lirik ini aku masih inget tuh di sekolah. Gara-gara aku segabut itu, gak memahami pelajaran. Jadi ya udah kayak apa ya single kedua. Soalnya disuruh tuh mana single keduamu?
1: Udah deadline juga.
2: Ini kan satu ya maksudnya mana ini mu? Jadi ya udah tak bikin itu kayak dari kata-kata juga kan. Habis itu tak lanjut di rumah. Terus habis itu udah nih paham kayak maunya kan pop. Udah ada referensinya juga dulu pas pop kan. Yeah. Terus ya udah disetujuin lah kayak kayak dibuat lagunya kayak gimana dah. Apus, nah habis itu ya. Gara-gara masalah hati itu jadinya
0: tergantikan
2: ke soul pop soul itu
1: retro pop soul ya.
2: Gara-gara aku lagi suka dengerin lagunya Cherry dari Jordan Susanto.
0: Oke, okay. Aku belum dengerin sih.
1: Ya, mungkin aku juga sama.
2: Itu enak banget.
1: Tapi fun fact-nya di lagu ini kamu menggunakan dua bahasa nih.
2: Yes.
1: Katanya bahasa Perancis sama bahasa Cina.
0: Je m'appelle, oui oui gitu. Merci beaucoup.
1: Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris bener ya?
2: Iya benar.
1: Ini ada kesulitan enggak waktu bikin liriknya? Kadang kan ada nih musisi yang kalau misalnya bahasa Indonesia semua, kalau misalnya bahasa Inggris
0: untuk bahasa Inggris mencocokkan semua, gitu. Rimanya gitu kah?
2: Lumayan, tapi kan kita gengsi ya.
1: Oke. Okay.
2: Apalagi kita aku mau buat
0: apalagi anak JB ya. Oke.
1: Lagi.
0: Pagi ditanya nih Cakra Yanuara.
1: Ya kan siapa tahu
2: nanti gimana, nanti gimana? Bahasa Cina dah.
0: Boleh ya benar.
1: Berarti enggak ada kesusahan nih atau gimana?
2: Lumayan,
1: gimana?
2: Dikit-dikit gitu. Kayak cocok-cocokin.
1: Tapi aku mau nanya dong, waktu kamu bikin lirik di sekolah ini langsung jadi gitu aja atau masih ada yang kamu edit-edit
0: revisi lagi gitu.
1: Di rumah?
2: Itu pokoknya kayak enggak kelar-kelar itu. Soalnya susah. Kan udah bahas.
0: Tapi kamu nih timnya siapa aja sih? Apalagi kamu kan belum ada manajemen ya. Saat ini masih independen ya. Boleh gak sih diceritain tim kamu tuh komposisinya gimana aja?
1: 3-3-4?
0: Gak dong gitu.
1: Oke, boleh.
0: Skip ya. Gimana?
2: Jadi ada bapak.
0: Nah
2: itu tuh dia.
0: Itu posisinya gimana?
2: Posisinya paling atas, manager.
0: Okay.
2: Pokoknya yang di Instagram tuh sudah dia. Terus yang gue ngomong-ngomong gitu. Ya. Nah tinggal disampaikan ke aku sebenarnya.
0: Berarti selama ini kita DM kamu itu maaf ya Alam.
2: Tapi aku juga lihat. Okay. Soalnya bahasa kan harus non challenge ya. Kalau aku langsung nggak non challenge langsung. Gitu. Jadi harus lewat bapak dulu, nanti disampaikan ke aku, terus aku udah tahu gitu. Nah.
0: Jadi kayak istilahnya bapak tuh emang jadi manajer humas kamu juga ya. Ngatur semua jadwal ya. Nah, untuk masalah produksi musik itu siapa
2: produksi
0: aja?
2: Produksi musik vokal director tuh ada Om Bam yang tadi aku bilang.
0: Bam.
2: Terus yang aransemen tuh ada juga mereka berdua sih, Om Christian Dharma.
0: Dan Om Bams itu tadi. Yes.
1: Di single kedua pun juga sama yang kerjain.
2: Sampai 3, sampai 4, sampai 5.
0: Seterusnya. Keren banget, keren banget.
1: Tapi kamu udah ada manggung-manggung gitu belum?
2: Belum, kan cuma 2.
1: Yang sama sih.
0: Mungkin kalau udah ada tawaran gitu kah?
1: Jeming-jeming udah ngebawain lagu sendiri atau gimana?
2: Enggak, belum. Masih lagu orang.
0: Tapi ini teman pro 2 ya, karena Alika ini memang seorang musisi jazz juga ya. Kan komunitas jazz di Denpasar ini juga lumayan banyak gitu. Kamu tuh sering jamming di mana aja sih?
2: Yang jazz ya. Biasanya di Sanur ada Goro-Goro itu setiap Kamis.
0: Yeah.
2: Terus BTW setiap Senin, dan kadang di Cafe Smorgas tuh kemarin Jumat. Juga di hari Sabtu, hari ini sebenarnya ada juga di Om Indra Lesmana Space.
1: Wow, itu rutin kah atau gimana? Jadi nanti kalau misalnya teman berdua mau nonton Alika bisa nyari gitu, rutin atau gimana?
2: Kadang-kadang rutin. Tapi BTW itu selalu rutin, yang BTW yang hari Senin itu.
0: Iya.
1: Jadi buat kamu tamu perdua yang mau nonton Alika jamming-jamming boleh banget datang. Ya, gitu.
0: Lagu jazz.
2: Jangan ngantuk ya.
0: Enggak dong, lagu jazz tuh bagus banget loh. Tapi kamu favoritnya di lagu jazz apa sih?
2: I can't give you anything but love. Ada juga Almost Like Being in Love.
0: Almost Like Being in Love. Coba kamu nyanyiin boleh enggak?
2: Udah tuh waktu itu. I can't give you anything but love aja.
0: Oke, boleh.

0: Oke okay, oke, okay. Tapi kamu ada kepikiran nggak bikin lagu atau single jazz gitu, fully jazz?
1: Fully jazz, iya.
0: Ada pasti dong. Ya.
2: Ada setelah dong. Lagu ketiga ini kah atau gimana? Enggak, nih?
1: Setelah ini udah selesai yang pop-pop yang jatuh cinta.
0: Oh oke. Okay. Setelah EP kamu gitu ya. Jadi planningnya udah ada banget nih teman Pro 2, keren banget. Nah kalau teman Pro 2 penasaran juga nih, kapan sih EP kamu bakal keluar gitu, kira-kira kapan nih? Jangan dikasih tahu detailnya banget, tapi di bulan apa kira-kira di targetnya?
1: Bulan apa ya? Juli atau Juni pokoknya.
0: Berarti deket ya?
1: Sekitar.
0: Iya.
2: Kira-kira mau masukin berapa single nih di EP yang pertama ini?
1: 5-6 mini gitu.
0: Iya, 5-6 sih ideal yeah. Sih. Apalagi 4 hari lagi ini udah single ketiganya tahun yeah. 2 gitu.
2: Tinggal menunggu single ke-4 dan ke-5 aja nih.
0: Betul. Bentar lagi.
1: Ini pokoknya lagunya genrenya beda-beda.
2: Genrenya beda-beda.
0: Beda-beda semua ya.
2: Emang harus bereksplorasi. Explore
0: dulu.
2: Tapi kamu tetap gitu nggak eksplorasi sound kah? Kalau misalnya musisi kan gitu ya, biasanya stuck sama satu sound, nyari sound lain deh gitu. Kamu gitu juga nggak?
1: Enggak sih.
2: Berarti tetap di sound yang sekarang nih?
1: Iya. Okay. Pokoknya beda-beda gitu. Soalnya ya. Ini kenapa aku buatnya jomplang? Karena ini menandakan kayak ini. Referensi lagu kesukaan aku gitu loh.
0: Yeah. Oke. Selama karir kamu di dunia musik, ada rencana-rencana khusus enggak kira-kira? Selain kamu fokus sama EP nih, kira-kira kamu mau ngapain aja?
1: Mau belajar biar bisa ke New York.
0: Ke New York.
1: Kuliah di situ.
0: Keren. Tapi udah ada ininya enggak? University-nya atau apa?
1: Udah.
0: Apa tuh?
1: Juilliard atau enggak Tribeca.
0: Tribeca, itu jurusannya musik ya?
1: Jazz.
0: Keren banget, keren.
2: Juilliard, kalau enggak apa tadi?
1: Tribeca. Tribeca Home Institute.
2: Kalau kamu tuh Juilliard sama Juniart ya?
0: Isi Bali.
2: Yeah. Oh iya keren. Si promosi. Ya teman berdua, yes. Nanti kita bakal balik lagi masih bareng Dadah. Sama Alika. Nanti kita bakal ngulik dikit lagi ya.
0: Iya, dan sama. Juga langsung kita bakal dengerin Fell For You langsung live nih teman Pro 2.
2: Yes.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja.
2: Di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 95,3 FM.

0: Yes.
1: Ya ya ya ya ya ya ya ya balik lagi barengan sama Cakra sama Timo tuh berdua ya, di Music Live Chat. Gak kerasa nih, udah jam segini aja ngobrol-ngobrol. Betul. Bareng sama Alika. Kita pengen tahu nih Alika, di single kamu yang ketiga ini, tadi
0: yang judulnya, bentar lagi bakal keluar ya,
1: Crush Alert, ini menceritakan soal apa? Kamu yang jatuh cinta lagi kah?
2: Iya. Tapi Crush Alert itu lebih kayak ada gebetan gitu loh. Tak spill dah liriknya dikit.
0: Boleh.
2: Okay, kayak cuma dua kalimat atau
0: berapa? Ya, dua bait juga enggak apa-apa.
2: Jadi lihat kamu, jantungku double tap. Lihat senyummu, aku auto nge-lag.
0: Bentar. Ini aku tebak genrenya hipdut enggak?
2: Hipdut. Hipdut tapi enggak ada hip-nya. Jadi kayak R&B slow tapi kayak hipdutnya enggak ada hip-nya. Jadi enggak ada hipdutnya juga. Kayak gimana ya? Kayak tensi vibe.
0: Iya, hipdut dong.
2: Tapi enggak ada ininya.
0: Enggak ada dutnya apa enggak ada hip-nya?
2: Enggak ada hipdutnya.
0: Oh, berarti emang R&B ya, pure R&B.
2: Tapi kayak biar ada kayak kata-kata yang enggak
0: catchy banget ya.
1: Iya lagi.
0: Iya catchy banget, kata-katanya tuh udah kayak khas gitu loh teman Pro 2 lagu-lagu Gen Z.
1: Full bahasa Indonesia kah atau
2: ada bahasa lagi? Inggrisnya juga.
0: Bahasa Inggris lagi. Kan itu double tap kayak gitu-gitu kan. Keren banget. Ya 4 hari lagi.
2: 4 hari lagi.
1: Ya di 20 Mei 2026 Temu Pro 2. Kamu bisa dengerin ini, berarti nanti Temu Pro 2 bisa dengerin di mana aja nih Alika?
2: Di Spotify, Apple Music, TikTok.
0: TikTok
2: ya. YouTube belum keluar, soalnya kan ini video lirik.
1: Oh, oke.
0: Okay. Oh, berarti kamu memang belum ada music video gitu ya?
2: Yes.
0: Oke. Kalau teman Pro 2 mau kepoin kamu nih, sosial medianya apa aja nih? Username-nya Alika.
2: a.lika.music.
0: a.lika.music. Oke, itu di semua sosial media ya, di Instagram.
2: Yes.
0: Apa aja lagi?
2: Kalau YouTube-nya kan Putri Angelika.
0: Iya. Iya, Putri Angelika itu.
2: Sama TikTok juga.
0: TikTok.
1: Ya. Okay, berarti Instagram sama TikTok.
2: Iya.
1: Facebook fanpage.
0: Jadul banget ya ente ya. Ini Gen Z bos.
2: Sorry ya, tidak tahu.
0: Tidak tahu ya. Jangan dirunguin udah ya.
1: Tapi kan kamu yang om-om.
0: Enggak ya. Anda yang om-om.
1: Oke, enggak apa.
0: Nah, harapan kamu ke depannya kayak gimana Alika kira-kira?
2: Harapan apa nih?
0: Harapan selama berkarir di musik gitu.
2: Dikenal banyak orang dan orang juga suka sama musik aku.
0: Musik kamu ya. Oke. Kamu udah ada fanpage gitu enggak? Alikalisius. Jadul banget ya.
1: Alikalisius
0: atau Alika Mania gitu.
1: Mantap. Alika Mania.
0: Mantap. Gitu. Wow. Lucu tuh.
2: Enggak masuk jokesnya.
1: Alika Lovers.
0: Atau apa nih? Kamu belum ada fanpage gitu ya?
2: Belum sih. Ntar tak pikirin.
0: Habis ini ya teman Pro 2 ya, yang jatuh cinta sama Alika langsung bikin fanpage-nya gitu ya kan.
1: Sobat Alika.
0: Jadul banget, gak masuk.
1: Kalian mau Pro 2 karena udah 56 menit lepas dari jam 8. Itu artinya harus menyudahi karena bentar lagi Alika bakal live nyanyi nih.
0: Kita bakal dengerin
1: Studio Pro 2 dan Pasar Temu Pro 2, jadi kamu jangan kemana-mana.
0: Dan akhir kata lagi nih, aku sama Cakra bakal pamit di Music Live Chat malam hari ini. Thank you so much buat teman Pro 2 Singaraja dan Mataram yang udah dengerin.
1: Yes.
0: Buat kamu teman Pro 2 dan Pasar, jangan kemana-mana karena aku sama Cakra bakal nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti.
1: Terima kasih buat operator yang sudah bertugas, ada Bapak Wayan, dan juga terima kasih buat
0: Bapak
1: Alika yang sudah hadir
0: thank
1: ke
0: you.
1: Studio. Jangan kapok-kapok ya.
0: Yes. Habis ini kita bakal dengerin Alika nyanyi live Fell For You. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin langsung, ini dia Alika Fell For You.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memuja Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggi tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

0: RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu masih barengan sama Cakra sama Timothy temu berdua. Yes, today recap hari ini tandem sama kita berdua temu berdua nih. Setelah tadi kamu udah mendengarkan music live chat selama 1 jam dari jam 8 sampai jam 9. Sekarang di jam 9 waktunya untuk kamu temu berdua yang punya masalah soal cinta-cintaan. Seperti biasa ya temu berdua, di weekend kita bakal ngebahas soal relationship. Jadi buat kamu temu berdua yang punya masalah soal percintaan, soal hubungan kamu temu berdua, bisa kamu curhatin aja ke berdua RRD dan Pasar temu berdua. Dari oh ini anaknya, aku kira masih gini, masih di toilet.
1: Gak terima saya ini calling tanpa saya ya.
0: Wah, mic model reverbnya tim keren.
1: Hey hey, para penonton.
0: Terlalu
1: kan dangdut. Gara-gara Alika tadi kan ada.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa, biarin aja.
0: Jangan dong. Nah, temu berdua hari ini barengan sama Cakra sama Timothy ya.
2: Yoi.
0: Dan to this recap hari ini kita ngebahas soal relationship temu berdua. Buat kamu yang punya masalah soal percintaan, boleh banget ceritain ke kita berdua.
2: Seketika ada cinta. Lagunya Alika nih teman berdua, belum move on ya, keren-keren banget lagunya.
0: Buat kamu teman berdua yang mau request, udah bisa teman berdua, tinggal request aja ke berdua RRD dan Basar.
2: Yes.
0: Lagunya Alika boleh, lagunya orang lain juga boleh.
2: Lagunya Cakra yang Noir juga gak
0: usah,
2: ada.
0: Gak usah.
2: Ya kita puterin.
0: Kok kira kamu tadi masih di toilet, Tim?
2: Enggak, udah di sini.
0: Aku yang ke toilet tadi.
2: Terus gimana?
0: Ya udah temu berdua. Kita jeda dulu. Nanti kita balik lagi setelah yang satu ini. Nyari makan dulu deh.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

0: Bonus.
1: Tips of the day.
2: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
1: Tips of the day.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Ini perasaan mic gue gede banget dah. Tadi mic yang tandem penyiar gede banget. Ini juga gede banget deh.
0: Emang suaramu gede.
1: Yang di speaker kita deh.
0: Tapi suaraku kecil.
1: Ini itu makanya.
0: Ini enggak ada suaranya.
1: Ya udah, malam ini teman Pro 2 kita bakal kasih informasi buat kamu, ada kunci gitar tulus saat itu di jalan.
0: Lagi nyontek.
1: Enggak ya teman Pro 2 ya. Ini ngomongin tentang asmara nih. Kayaknya udah bosen juga ya dengar asmara kita
0: teman Pro 2. Apa kita iya lagi asmara kita gitu-gitu aja teman Pro 2, enggak ada yang baru.
1: Makanya teman Pro 2. Jadi giliran kamu nih sebenarnya yang harusnya cerita tentang masalah asmara kamu gitu.
0: Ya sambil menunggu kamu bercerita ya teman Pro 2, nanti kita bakal bawain info penutup hari kali ya.
1: Betul.
0: Kita bawain kamu fun fact kayak apa kayak terserah terserah kita lah ntar.
1: Pokoknya. Kalian cuma request lagu doang nih teman Pro 2. Ini kayak ada yang request di Instagram RRI Pro 2 dan pasar, ada dari @deasasmita.
0: Ya.
1: Request lagunya Nona Sizzle katanya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, terus kalau dari WhatsApp ini ada siapa ya?
0: Artisnya. Aku nyari Nona kan keluarnya no.
1: Kalau dari WhatsApp ada siapa nih?
0: Ada, oh ini kagak ada namanya lagi. Zulfikri.
1: Zulfikri, jangan-jangan ini Ustadz Zulfikri Mutiara.
0: Abis ini gini tim, abis ini dulu ada dapat daging kita.
1: Oh iya, ya, semoga ada ya. THR ya. Ups.
0: Wow, alhamdulillah, semoga deh. Request lagunya Astrid, Aku di sini, atau Ku ingin kau tahu, atau tak apa.
1: Oke, ya. Coba yang mana yang ada. Kita cek dulu ya, Bang Zul.
0: Astrid. Ya.
1: Ada.
0: Ini yang baru semua nih pasti. Aku di sini kagak ada.
1: Iya, ada nih Bang Zul.
0: Tapi adanya yang silakan Cakra puterin ini silakan aja ya.
1: Iya,
0: tapi
1: lewat.
0: abisnya requestan dari IG tadi ya, teman berdua. Nona dulu nih dengan Zizzle.
1: Oke.
0: Zizzle kan.

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahkan sampai udah masuk pun belum ada info apa-apa.
1: Could it be love? Saksikan dalam Pro 2 hari Senin. Kita akan berpisah dengan Capsta. Itu live.
0: Live.
1: Wah ya udah pas gitu ya teman Pro 2
0: nonton ya. Saksikan Pro 2 di bengkel-bengkel terdekat.
1: Kita akan berpisah dengan kepala stasiun kita teman Pro 2.
0: Ya, Pro 2 diganti dengan kepala stasiun yang baru.
1: Betul, ada Pak Taufan Pamungkas. Thank you so much untuk pengabdiannya.
0: Terima kasih atas dedikasinya selama ya walaupun waktunya singkat tapi dedikasinya sangat sangat berarti.
1: Waktunya cepat banget.
0: Ya, teman Pro 2. Nanti kita bakal diganti dengan kepala stasiun Gambir. Stasiun kereta api.
1: Jangan dong.
0: Tapi teman Pro 2, sekalian menunggu kamu yang lagi curhat. Kalau nggak ada yang curhat pun nggak apa-apa karena hari ini adalah malam minggu, jadi mungkin kita memaklumi kamu yang sekarang lagi
1: berdua-duaan
0: ngedit bareng sama pacarnya gitu ya teman Pro 2. Ya astungkara sih, berarti hubunganmu baik-baik aja nih. Ya teman Pro 2, sekalian Cakra info-info sama kamu teman Pro 2 sama Timothy juga nih. Kalau misalnya 90% pelanggan Netflix di Indonesia itu pilih nonton film lokal sepanjang 2025. Nah, kamu gimana Tim? Kalau misalnya nonton di OTT lah, itu kamu lebih pilih film lokal atau film luar negeri? Jujur aja gak apa-apa.
1: Aku lebih pilih film luar negeri sih ya. Karena kenapa? Memang emang aku ini aja sih lebih dapetnya tuh sama film-film luar negeri untuk sekarang gitu. Tapi jujur, film Indonesia ada juga yang bagus gitu.
0: Kemarin udah jadi nonton ini Tunggu Aku Sukses?
1: Belum.
0: Ghost in Cell?
1: Ghost in the Cell belum juga.
0: Ya ilah.
1: Aku kayaknya abis ini nonton Ghost in the Cell, nunggu weekdays biar murah lah tiketnya.
0: Hari Senin tuh biasanya murah tuh.
1: Iya benar. Tapi ya udahlah. Senin kayaknya banyak banget kerjaannya, udahlah.
0: Aduh iya lagi. Abis itu kamu Senin siaran nggak? Iya lagi.
1: Siaran apa?
0: Siaran sore. Repot banget itu.
1: Ya udahlah.
0: Ya teman Pro 2, dominasi film lokal di platform streaming itu menunjukkan bahwa industri perfilman Indonesia semakin kuat ya teman Pro 2 dan mampu bersaing di pasar global nih. Dan Netflix mencatat lebih dari 90% pelanggan di Indonesia tetap memilih nonton konten lokal sepanjang 2025 dengan puluhan judul berhasil menembus daftar global top 10 non-English Netflix. Ada Abadinan Jaya, Gadis Kretek, ada The Shadow Strays yang membuktikan bahwa cerita dengan identitas budaya Indonesia memiliki daya tarik internasional. Nonton Abadinan Jaya enggak?
1: Enggak juga. Yang tapi itu bagus kan, aku juga pengen sih nonton sebenarnya
0: itu. Series itu
1: Tim. Film itu series.
0: Iya, series.
1: Abadinan Jaya?
0: Iya. Yang main si ini Ardit Erwanda.
1: Oh, iya. Tapi sebenarnya aku pengen nonton.
0: Ya.
1: Soalnya kan kayak tertarik ya, ada film maksudnya ada ya konten zombie gitu kan sama Indonesia, apalagi kerjasamanya sama Netflix lagi ya kan.
0: Bener.
1: Tapi saya menghindari yang namanya kekorniannya dialog film Indonesia. Lagi serem-seremnya film zombie nih kan, dialognya aduh mati gitu. Takut gitu loh, jadi udah pesimis duluan gitu.
0: Iya, sulit. Sebenarnya yang bikin apa namanya, bikin kurang adalah terlalu maksain. Misalnya nih latarnya di Jogja, tapi aktornya dari Jakarta. Pendoknya wih, pendok banget.
1: Iya, nggak dapet ininya. Jadi kayak aduh lah, mohon maaf nih punten ya untuk aktor aktris Indonesia, kayaknya butuh lebih maksimal ini lagi mendalami peran sih.
0: Perlu jujur ada coach ininya enggak sih, coach dialeknya gitu enggak sih harusnya?
1: Iya, harus benar-benar all out kayak orang-orang ini luar negeri tuh benar-benar.
0: Iya, wah iya, kalau misalnya
1: mereka all out banget gitu.
0: Luar negeri mah enggak usah ditanya lagi tuh. Kemarin aku lagi suka nonton Nicolas Cage, tahu enggak? Yang main Ghost Rider tapi yang
1: versi Nicolas Cage.
0: Nah, itu film-filmnya lagi bagus-bagus yang film betul lama. Jadi aku sekarang lagi nonton film-film lama sih, bukan film-film baru. Jadi yang di 2000-an gitu. Lagi bagus soalnya. Pengen balik ke zaman di itu batu. Kan film-film lama. Terlalu lama.
1: Zaman batu.
0: Itu kan film-film 2000-an tuh diputerin di TV kan dulu.
1: Betul.
0: Di Trans 7 lah yang di lah nyebut merek. Ya udahlah ya teman berdua.
1: Kita kembali sesaat ini lagi gitu.
0: Makin kesini makin aneh nih.

0: of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

0: Ya tepuk berdua. Dua-duanya niat siaran banget. Kita lagi pusing mikirin lagu tepuk berdua buat tanggal 18. Jadi kayak ya ini di otaknya tercampur nih.
1: Iya lagi teman pro 2, aduh.
0: Mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan.
1: Ya deh ya teman pro 2, ini sebenarnya tidak masuk banget sama yang namanya percintaan gitu.
0: Ya, teman
1: relationship. Karena ada
0: ada gitar jatuh.
1: Karena ada pabrik mobil listrik, yes. Ya, ada Beat yang akan membuka.
0: Oh, bacanya Beat beneran.
1: Beat.
0: Oh, kukira BYD.
1: BYD juga bisa tapi Beat yang
0: bener.
1: Orang kalau ngomongnya Beat gitu.
0: Oh, kalau orang Jakarta ngomongnya BYD soalnya.

0: Pakai listrik.
1: Pakai listrik. Ya kayak gitu tuh Mover 2. Jadi pabrik mobil listrik kapasitas besar punya Beat atau BYD ini bakal beroperasi segera ya tuh Mover 2 di Subang, dan sekarang masuk di tahap finalisasi.
0: Ini kalau beneran ada sih, beneran bikin harganya Beat di Indonesia juga
1: jadi lebih murah, terjangkau ya. Dan juga tuh Mover 2 ini juga mendukung program pemerintah juga yang mana menekan angka polusi udara emisi di Indonesia tuh Mover 2 dan juga emisi ya tuh Mover 2. Salah satunya adalah menggunakan transportasi umum juga. Bentar lagi di Bali bakal ada LRT nih katanya. Tapi di 2027. Semoga beneran ya tuh Mover 2. Maksudnya bukan hanya wacana aja, karena udah diberitakan di mana-mana gitu tuh Mover 2. Jadi buat kamu yang mungkin pengen beli mobil listrik gitu tapi karena harganya mahal, tunggu aja nih pabriknya bentar lagi buka. Jadi kamu bisa langsung beli mobil listrik kalau misalnya pabriknya udah buka. Kayak gitu tuh Mover 2. Nanti kita bakal balik lagi tuh Mover 2 setelah yang satu ini. Cakra sama Timothy mau beli mobil listrik dulu nih.
0: Yuk.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haup pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

0: Udah 56 menit lepas dari jam 10 itu artinya
1: kita harus pamit undur diri teman Pro 2. Sayang banget tapi kita bakal balik lagi somewhere and someday. Asik.
0: Yes. Somewhere and someday. Kayaknya bulan depan deh ketemu lagi teman Pro 2.
1: Alright teman Pro 2, dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Emur 70 dan Pasar, kita berdua Azril Timoti dan juga Cakra Yanwar pamit undur diri.
0: Dan terima kasih teman Pro 2 yang sudah mendengarkan RRI Pro 2 dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini. Kita yang siaran teman Pro 2.
1: Yes.
0: Selamat malam teman Pro 2, sampai bertemu kembali dan see you next week. Next week gak tuh.
1: Bye bye.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka, yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

0: Waktunya Kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitar

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak khayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998, di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyhur sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini Kak, turun!

teki ukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanah.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Menjelaskan diri kawasan Metropolis Hebrok 70 Denpasar. Morning to Bum Pro 2. How do you do? Gimana long weekendnya sama Bum Pro 2? Ini last day ya sebelum besok kita masuk ke hari Senin lagi begitu ya Bum Pro 2. Anyway, ini aku Mita Wulandari yang nemenin kamu. Ya. Setelah kemarin berturut-turut ya nemenin di jam 3 sampai jam 8 mulu ya. Sekarang dari subuh nih sampai nanti jam 10 pagi. Seperti biasa Bum Pro 2 selama sejam ke depan aku bakal ngasih info cuaca dan juga lalu lintas buat kamu ya. Pas juga nih buat kamu hari ini yang mungkin ada kepikiran begitu ya, pengen jalan-jalan di outdoor atau mungkin ada gathering dengan kantor kamu, dengan keluarga kamu, apapun kegiatan kamu teman Pro 2 ya, mending kamu pantengin terus informasi dari aku. Dan gak lupa juga ya untuk selalu follow dan juga pantengin social media kita, ada di X, ada di Facebook, ada di Instagram kita dengan username yang sama di @RRI Pro 2 Denpasar.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Aku update dulu teman Pro 2 ya, cuaca yang ada di Bali. Jadi buat Gus and G yang mau melali kemanapun itu ya, tolong make sure kamu ngecek weather forecast kamu ya teman Pro 2. Tapi much better dengerin aku aja sih di RRI Pro 2 Denpasar ya. Jangan sampai kamu ketipu teman Pro 2. Mungkin di rumah kamu sekarang lihat oh terang nih begitu ya, tapi ternyata ujung-ujungnya apa? Hujan begitu ya teman Pro 2. Well, menurut perakiran terbaru dari BMKG Bali, sebagian besar wilayah di Bali hari ini masih didominasi cuaca hujan ringan ya, sampai cerah berawan dengan suhu berkisar 19-33 derajat Celcius. Beberapa daerah kayak Denpasar, Bandung, Gianyar, sampai Tabanan juga dipredik punya potensi hujan, terutama masuk ke siang menuju malam hari teman Pro 2 ya. And yes, ini ada yang ngebuat tricky. Kita tahu sekarang Indonesia, apalagi Bali juga ya, ada fase transisi musim alias pancaroba. Jadi cuacanya gampang berubah, kayak mood kamu teman Pro 2 ya. Pagi bisa terang panas, sorenya langsung mendung hujan. Terus juga nanti panas lagi, hujan lagi begitu ya. Makanya buat kamu yang pengen healing, leisure, touring, kerja outdoor atau mungkin long weekend, jangan lupa siapin payung atau jas hujan kamu ya biar aman. Untuk wilayah pegunungan kayak Bangli, Kintamani, suhu udara juga terasa lebih dingin dengan potensi kabut. Kalau kita nak Bali bilang sayong gitu ya Pro 2. Dan hujan juga ada turun ya di beberapa waktu tertentu. Sementara untuk daerah pesisir kerasa cukup gerah ya, agak panas begitu teman Pro 2. Tapi kalau dibilang panas yang kering, enggak ya. Karena balik lagi ya, kita tinggal di Indonesia, negara tropis, pasti humidity-nya tinggi banget teman Pro 2. Bahkan pagi hari ini tembus di atas 90% ya. Jadi buat kamu yang punya aktivitas untuk main di pesisir, either itu snorkeling atau bahkan diving atau bahkan nyebrang teman Pro 2, untuk kondisi cuaca wilayah perairan di Bali masih tergolong cukup aman ya. Tapi tetap kamu perlu waspada karena ya namanya cuaca ya, apalagi juga angin itu bisa terjadi begitu cepat teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, itu dia update cuaca di Bali hari ini. Tapi jangan kemana-mana ya, bentar lagi aku bakal ngasih updatean lintas yang ada di kota dan pasar. So make sure kamu jangan ganti frekuensi, di sini aja di 95.3 FM teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi updatean cuaca udah, sekarang updatean lalu lintas yang ada di kota Denpasar. So buat kamu teman Pro 2 yang nanti rencananya ya akan melintas di jalur Gatso Timur sampai arah Simpang Tohpati dan jalur menuju Sanur Harbor, ini kelihatan ada beberapa titik merah ya teman Pro 2 yang menandakan arus lalu lintas cukup padat di pagi hari ini teman Pro 2. Cuman balik lagi ya, kalau misalnya kita melihat nih, buka maps begitu, ada melihat titik-titik merah begitu ya, itu kalau dibilang macet banget belum tentu teman Pro 2 ya, karena kita tahu kondisi Denpasar seperti apa. Kalau masih pagi seperti ini rasanya akan jarang sekali yang macet banget sampai Denpasar sampai kayak Denpasar di siang hari begitu ya teman Pro 2. Terus juga titik-titik yang kalau dibilang perlambatan kali ya paling kelihatan itu ada di sekitaran perempatan Gatso ya, dari itu Gatso Timur Tengah Barat. Terus juga dekat Ubung dan kawasan menuju Simpang Tohpati. Nah ini biasanya memang rawan padat karena jadi jalur penghubung kendaraan dari Denpasar menuju Gianyar, Sanur, sampai akses masuk keluar kota teman Pro 2 ya. Terus juga teman Pro 2 kita melihat kalau di pusat kota sendiri biasanya yang padat itu di Jalan Sudirman begitu ya, cuman pagi hari ini masih aman aja teman Pro 2 ya. Kalau di daerah Denpasar Barat juga terpantau oke. Tapi di sini ada beberapa titik yang terlihat merah begitu ya. Kayak di Jalan Imam Bonjol, terus juga Teku Umar Barat terpantau juga kayak mulai tanda-tanda ada kepadatan teman Pro 2 ya. So far sisanya oke ya, either itu di Jalan Hayamuruk, terus juga sekitar Arnon, Cagung Trasna, dan sekitarnya oke ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang melintas di area yang tadi aku sebutkan ada titik merah-merahnya ya, usahakan tetap jaga jarak aman dan hindari pindah jalur mendadak. Ini kebiasaan nih kalau motor begini ya teman Pro 2 ya. Karena biasanya kalau di titik yang padat kayak gini sering banget muncul ya udah ngerem mendadak tiba-tiba begitu ya, terutama dekat lampu merah, terus juga persimpangan yang besar. Kalau mungkin kan sih pengendara juga bisa cari jalur alternatif sesuai dengan versi kamu begitu ya, biar gak terlalu lama kejebak di antrean kendaraan teman Pro 2 ya. Dan yang paling penting, jangan terpancing emosi di jalan ini ya. Karena kalau udah macet, belum lagi ditambah cuacanya hujan mendadak atau panas mendadak, kan ini hati terasa gusar, gundah gulana teman Pro 2 ya. Belum lagi mungkin kita lagi traffic gitu ya, adem ayem, lampu ini masih kuning nih, kita udah prepare mau jalan mau ke hijau, tapi belum juga ke hijau udah tantin-tantin. Nah itu yang biasanya memancing, memantik emosi ya teman Pro 2 ya. Kadang teman Pro 2 ya, kemacetan either itu di pagi, siang, sore nanti ya yang ada di Denpasar itu kadang tidak hanya sekedar udah volume kendaraan yang ada, tapi juga soal kesabaran dan ketabahan hati ketika berkendara teman Pro 2 ya. Dan satu lagi, jangan lupa dibawa dokumen penting kamu ya, SIM, KTP, STNK, dan jangan lupa hati-hati di jalan teman Pro 2. Kita

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Temu Pro 2 yang masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu Temu Pro 2 updatein cuaca dan juga lalu lintas yang ada di kota Denpasar. Semoga kegiatan kamu di hari terakhir long weekend ini sangat memuaskan hati kamu ya Temu Pro 2. Karena kalau kita ngobrolin tentang menyambut hari yang baru, I mean like Senin lagi begitu besoknya ya, harus dalam keadaan yang fresh begitu ya, keadaan yang sudah apa ya istilahnya, happy begitu ya Temu Pro 2. Bayangin aja, ini kamu kerja mulai sampai sumpek, minggu juga kerja, besok Senin nambah kerja lagi ya, iya apa enggak mumet kamu ya Temu Pro 2. Gak apa-apa ya Temu Pro 2, namanya hidup kadang kidding ya. Oke Temu Pro 2, kita nanti bakal ngebahas satu topik yang tentunya sangat relate dengan kehidupan kita semua ya. Jangan lupa juga pantengin di Instagram kita di RRI Pro 2 Denpasar, karena sebentar lagi aku bakal ngasih pollingnya di sana ya. Jangan lupa di vote, dan jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim, hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haug pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang, kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, gila gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Eh, nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selo.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, udah berubah di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Thank you teman Pro 2, Mas Juna di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, ini jujur adalah topik yang ngebuat aku gregetan ya. Karena in this economy, semuanya jadi mahal teman Pro 2 ya. Belum lagi kurs rupiah kita kok makin hari makin melemah begitu ya. Bayangin aja 1 dolar 17 ribu lebih teman Pro 2. Haduh, buat pusing ya. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan ada pertanyaan nih ya. Kamu beli kebutuhan pokok deh, apapun itu, kamu lebih milih belanja di e-commerce, apapun itu aplikasinya, e-commerce-nya, terserah ya, yang penting saya online karena itu banyak diskon, gratis ongkir. Apa kamu langsung datang ke mall ya, karena di sana kayak lengkap banget teman Pro 2. Kamu mau ke grocery shopping beli bahan baku untuk di rumah, ada. Mau beli makeup skincare, ada juga. Beli baju sudah pasti ada juga. Atau mungkin kamu langsung lebih memilih untuk datang ke toko grosiran karena ya udah harganya murcamur sidah teman Pro 2 ya. Silakan dipilih teman Pro 2 dan hari ini sampai jam 9 kita bakal ngebahas topik itu ya. In this economy, kamu lebih milih belanja di mana? Di e-commerce kah? Di mall aja langsung atau di toko grosiran teman Pro 2?

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang kalau kita ngobrolin belanja, itu soal kamu mau beli apa, kamu butuhnya apa, tapi lebih ke lebih murah di mana ya, gitu ya. Bahkan teman Pro 2, banyak orang termasuk aku sebelum check out ya. Ini kalau kita ngobrol di e-commerce itu bisa buka beberapa aplikasi sekaligus begitu ya, atau mungkin ngebuka beberapa official store sekaligus begitu ya, nge-compare harganya, ngecek ongkir, cashbacknya dapat nggak nih, sampai nunggu live diskon dulu begitu ya teman Pro 2. Dan lucunya teman Pro 2, menurut banyak survei perilaku konsumen beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia sekarang itu makin sensi, literally sensi sama harga yang waduh melambung tinggi begitu ya. Karena ya sekarang kondisinya memang real banget, biaya hidup lagi naik-naiknya teman Pro 2, tapi gaji kurang sebanding begitu ya. Makanya muncul kebiasaan baru masuk ke e-commerce, bukan buat belanja tapi buat riset harga dulu begitu ya teman Pro 2. Siapa yang kelakuannya kayak gini, acung tangan teman Pro 2.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.

Kamu sih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Ada alasan kenapa belanja online sekarang susah dipisahkan dari kehidupan kita, khususnya anak muda tamu Pro 2 ya. Karena kita basically pikirnya serba cepat, praktis, dan kalau kita ngobrolin tentang algoritma itu kayaknya mereka yang paling-paling ngerti kita gitu ya, pengennya apa, pengennya beli ini tuh ngerti, mereka paham banget ya. Baru mikir pengen beli tumbler, sejam kemudian langsung FYP, langsung penuh tumbler. Terus juga harganya bervariasi, diskon sana-sini, temen Pro 2 ya. Bahkan banyak orang bilang mereka yang lebih sering, tanda kutip ya, keracunan belanja online gara-gara live shopping daripada niat di awal mau beli barang yang kayak gimana, mau Pro 2. Dan uniknya, tren zaman sekarang tidak hanya sekedar ya udah kita beli barang yang paling murah deh, tapi ya ada beberapa fenomena ya yang aku pantau, seperti pengalaman belanja yang entertaining. Kok bisa begitu ya, entertain dalam hal apa? Bayangin aja nih, kamu yang biasanya kalau ke offline store begitu ya, belanja itu kan diintilin sama mbak SPG-nya ya. Ini no offense ya, teman-teman berdua ya. Itu ngerasa kayak, aduh gimana ya, ini kalau kita gak beli mbaknya bakal jurus ke kita apa bagaimana nih, ini kalau kita nawar apa bagaimana gitu ya. Tapi kalau kita belanja di e-commerce begitu ya, terutama sambil kita liatin tuh mbak live begitu ya, itu kan suatu apa ya, hal yang sangat-sangat entertaining begitu ya, teman-teman berdua ya. Belum lagi dia nawarin diskon, dia nawarin banyak hal yang gak bisa kita dapatkan ketika belanja langsung ke toko, begitu teman Pro 2 ya. Jadi no wonder kenapa banyak orang yang akhirnya beralih ke yaudah deh di e-commerce aja deh teman Pro 2 ya, walaupun mungkin waktu pengirimannya lebih lama begitu ya. Terus juga sering nyasar paketnya apa bagaimana. But still ya, aku melihat kalau anak-anak muda masih jatuh pilihannya untuk belanja di e-commerce. Kalau kamu gimana?

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu."

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lu kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selu.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, udah berubah di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Prodo yang masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Walaupun ya teman-teman Pro 2, banyak orang yang mereka ini beralih belanjanya belanja online begitu ya. Tapi ternyata ya, mall itu tetap ramai loh teman-teman Pro 2. Ini ekonomi. Karena banyak banget ya orang yang menganggap mall itu tidak hanya sekedar tempat untuk membeli barang, tapi tempat untuk healing tipis-tipis say, cuci mata begitu ya, ada AC, bisa window shopping, nongki ya, makan, bahkan sekedar jalan aja gitu, ngebakar kalori tanpa tujuan. Ada ya, termasuk aku juga sih sebenarnya ya. Dan menariknya lagi teman-teman Pro 2, generasi sekarang banyak yang datang ke mall bukan untuk belanja besar begitu ya, tapi cari experience. Jadi kadang pulangnya cuman mungkin bawa minuman dan foto mirror selfie, tapi yaudah ngerasa happy aja kita teman Pro 2. Siapa teman Pro 2 yang ngerasa kayak gini nih tiap jalan ke mall? You took this open heart of mine, fixed me up and made it right. Lost

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.